6 Pro 2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Rena Zali pagi hari ini. Aku harap kamu sarapan ya. Di tengah cuaca kita yang tidak menentu ini, teman Pro 2, bukan tidak menentu sih, sudah pasti asap soalnya ya. Di tengah asap ini, teman Pro 2, kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya. Salah satunya kalau misalnya kamu punya aktivitas yang cukup padat di beberapa jam ke depan, teman Pro 2, make sure kamu udah isi tenaga dulu ya, isi bensin dulu ya. Kayak aku dong pagi hari ini, makanya apa? Bubur kacang hijau. Sponsorship by Ibu ya. Ya pastinya emang banyak banget teman Pro 2 di Palembang ya, kayak ya bubur ayam ya. Tapi kalau misalnya mau yang anget-anget kayak aku tadi, bubur kacang hijau juga enak banget teman Pro 2. Dan aku harap nih ya, kamu gak cuma nyarap cuko aja, tolong. Walaupun kita bilang kayak Palembang tuh belum bisa beraktivitas kalau belum nyarap cuko, tapi tetap teman Pro 2 ya. Yang lain dulu deh isi, jangan langsung tiba-tiba asem ya masuk ke perut.

0: banget.
1: Kenapa kamu menangkapku?
0: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan
0: dipidana. Tidak.
2: Gue enggak mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kan teman-teman juga Sao Paulo ya. Aduh, walaupun udah lewat satu minggu the weekend dari Indonesia, tapi tetap aja nggak bisa move on ya. Karena memang wah, worth it banget sih sebenarnya teman-teman juga ya. Kalau ngeliat konser the weekend kemarin dengan aku lebih lagu yang dia bawain nih ya, dengan semua kru-krunya, dengan fire-firenya, dengan anthem merahnya, dan tiba-tiba just dikerubungi sama lautan Bedi ya. Tiba-tiba banyak banget teman-teman yang cakep-cakep banget kemarin dengan, kalau aku lihat sih bajunya ya mostly warna maroon, kalau enggak hitam ya teman-teman dua. Wah, itu benar-benar kayak baju kebangsaan apa ya, warna kebangsaan kali ya kalau nonton The Weeknd teman-teman dua kemarin. Dan sebenarnya dari speaking The Weeknd kayak bakal datang lagi ke Indonesia tahun depan, tapi kita nggak pernah tahu ya, kita ya semoga aja tahun depan ada lagi, biar nanti yang kemarin nggak kebagian tiket ya itu bisa tuh nonton The Weeknd di next year ya teman-teman dua. Semoga nanti ketika next year The Weeknd datang lagi ke Indonesia, kamu kebagiannya tiketnya password ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Game. 랜덤.

EPC teman Pro 2 apa teh itu benar-benar kayak gong banget di tahun kemarin teman Pro 2 karena kolaborasi Rosé dan juga Bruno Mars itu benar-benar menurutku mengalahkan Baby Shark ya. Bahkan anak kecil-kecil juga hafal lagunya ya, apa-apa itu. Mungkin karena memang liriknya juga mudah ya diingat dan langsung kayak di kuping kita. Oke, langsung ya. Remind kita di kuping kita teman-teman dua. Dan yes, aku masih nemenin kamu pastinya di 91.6 dan buat kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu boleh banget pagi ini aku tungguin di WhatsApp kita di 08 16 11 06 916 teman Pro 2 or Instagram kita juga boleh banget di @pro2rri palembang dan kamu juga bisa nyapain kita di RRI Digital pastinya di situ kita bisa balas-balasan live chat bareng teman Pro 2.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam, 6 Pro 2 era di Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Erina Zali pagi hari ini ya. Aku masih nemenin kamu. Kalau di sini sih ada suaranya ya, but I don't know teman Pro 2, apakah kamu mendengar suaraku ya. Tapi yang pasti aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Dan nanti di jam 9 kita juga bakal ada obrolan khusus juga teman Pro 2 yang bakal ngebahas ya. Suatu fenomena pokoknya ya. Nanti di jam 9 kita bakal ada pembahasan khusus. Dan kamu juga bisa join juga. Langsung aja teman Pro 2. Tapi stay tune terus ya. Aku tungguin kamu di 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tukan Bong Condong. Wow ya. Yeah. Dan untuk artikel lebih lengkapnya itu bisa banget kamu baca dan juga kamu kulik teman Pro 2 di rri.co.id pastinya. Di situ juga banyak update dari dunia entertain, ya olahraga, ekonomi, hukum sampai editorial juga banyak teman Pro 2. Jadi cus aja langsung ke rri.co.id.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

That's 101 teman berdua ya yang udah ya walaupun disband ya tapi sekarang kan lagi reuni ya dalam acara variety show mereka teman berdua dan salah satu membernya juga Hwan Min Hyun itu kembali bermusik lewat single Hours ya jadi salah satu anggota boy band Korea yang udah disband sebenarnya teman berdua ya Hwan Min Hyun itu meluncurkan single digital terbarunya yang berjudul Hour tanggal 7 kemarin teman Pro 2 ya dan memang lagu Hour ini menampilkan aransemen minimalis yang didominasi dengan permainan gitar ya sebagai elemen musik utama teman Pro 2. Dan rilisan ini juga menandai kembalinya Hwan Min Hyun ke dunia musik ya setelah memang periodenya ya one-on-one disband terus juga kemarin mereka sempat comeback juga as a group ya di grup sebelumnya terus juga wamil juga teman Pro 2 ya banyak yang udah dilewati sama Hwan Min Hyun ya ternyata teman Pro 2. Dan memang dari liriknya aja teman Pro 2 lagu ini tuh bercerita tentang emosi yang warm ya walaupun banyak hal berubah hubungannya tuh tetap sama seperti sebelumnya begitu sih dari Hwan Min Hyun sendiri dia bilang lagu yang pengen disampaikannya teman Pro 2 wow yes ya dan selain single Hour single ini juga jadi ada lagu You Know Better ya Know You Better ya dan juga Hotline teman Pro 2 dan ketiganya menjadi juga bagian utama dari Hwan Min Hyun yang pengen menampilkan warna vokal terbarunya juga ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya panti asuhan.
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2. Dan aku masih nemenin kamu karena ini udah di jam 9 lewat. Soalnya kita pindah dulu segmen ya. Kita bak yang ngebahas narkoba teman Pro 2. Dan satu jam ke depan kamu juga bisa join bareng sama aku ya. Kira-kira menurut kamu gimana nih cara kita memerangi narkoba teman Pro 2 di ya era yang makin banyak gebrakannya ya, makin banyak juga bentuknya teman Pro 2. Dan kita sebagai generasi muda apalagi Gen Z itu harus pintar-pintar membentengi diri ya, biar kita gak terjerumus dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sebenarnya Jola featuring Ray Putra, jangan ya. Nah ini nih yang harus kita bilang, jangan coba-coba pakai narkoba teman-teman dua. Karena memang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja itu merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan fisik, mental, bahkan masa depan generasi muda kita teman-teman dua ya. Bahkan data dari Badan Narkotika Nasional itu mencatat peningkatan angka penyalahgunaan di kelompok usia pelajar dan juga milenial sekitar 24-28% loh teman-teman dua. Dan ternyata emang banyak banget faktor pengaruhnya dan faktor penyebabnya ini teman-teman dua. Dan ada beberapa jenis narkoba juga yang disalahgunakan ya, dan beberapa dampaknya juga nanti bakal kita bahas abis ini ya. Kamu bisa join gimana langkah pencegahannya menurut kamu teman-teman dua, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 11 16 or Instagram kita di @pro2rripalembang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sobat Pradua ya, kalau ngomongin masalah narkoba, aduh ini kita benar-benar sedih banget ya teman Pradua. Apalagi dengan angka yang naik dan yang banyak menggunakannya adalah yang banyak menyalahgunakan itu di usia pelajar dan juga milenial. Nah ternyata emang pengaruh lingkungan dan juga pertemanan itu juga berpengaruh teman Pradua. Tekanan dari teman sebaya ya dan juga ajakan pergaulan yang salah itu ternyata menjadi pemicu utama di kasus penyalahgunaan narkoba teman Pradua. Dan selain itu ada yang namanya faktor psikologis. Rasa pengen tahu yang tinggi, emosi yang labil ya. Terus juga pelarian dari stres, depresi atau mungkin masalah keluarga juga teman Pradua dibarengi dengan edukasi yang kurang ya. Nah, ini nih ya. Combo yang sangat mematikan banget teman Pradua. Jadi minimnya pemahaman mengenai bahaya nabza atau juga narkotika, psikotropika dan juga zat adiktif dan juga hukum-hukumnya yang berlaku itu juga menjadi salah satu faktor penyebab ya banyaknya penyalahgunaan. Dan juga yang paling sering banget diburu adalah kemudahan akses ya. Bahkan dari pihak Polri juga bakal selalu memburu yang namanya penyalahgunaan narkoba teman Pradua. Peredaran yang makin luas ya melalui jaringan atau juga platform digital itu salah satu hal yang mempengaruhi juga ya faktor penyebab banyaknya penyalahgunaan narkoba teman Pradua.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Ya, selamat pro 2 ya. Kalau misalnya kita ngelihat faktor penyebab tadi, dan kalau kita lihat sekarang jenis narkoba yang sering disalahgunakan, itu mulai dari sabu-sabu, terus juga ekstasi. Ada juga pil koplo, teman pro 2, dan juga penyalahgunaan obat batuk atau juga dextromethorphan ya, atau juga dextro, teman pro 2, dalam dosis yang tinggi, teman pro 2. Aduh. Dan dampak buruknya enggak main-main sih, bakal ada kerusakan otak dan juga fisik ya. Jadi bakal nurunin fungsi kognitif, terus juga merusak sistem saraf pusat, teman pro 2, sampai memicu gagal jantung dan dia juga gangguan pernapasan, teman pro 2. Bahkan sampai masalah psikis juga. Perubahan emosi yang ekstrim, depresi, gangguan kecemasan, ya, halusinasi, sampai resiko putus sekolah dan juga penurunan prestasi.

Six Pro 2 era di Palembang, Tempat Pro 2. Jadi ngomongin masalah narkotika dan langkah pencegahannya, ya memang peran keluarga tuh juga penting sih, teman Pro 2. Kita harus memperkuat komunikasi terbuka, ya ngasih perhatian juga. Misalnya kamu punya saudara juga, ya komunikasi dua arah, teman Pro 2. Dan juga mengawasi juga ya pergaulan keluarga kamu. Tapi sebenarnya selain itu juga perlu edukasi sekolah ya. Dan memang kayak mengadakan penyuluhan aktif tentang bahaya narkoba dan juga melibatkan siswa dalam kegiatan positif. Tapi menurutku ya, kalaupun misalnya harus ada pengecekan tuh kayak di akhir tahun untuk kelulusan tuh, aku juga setuju sih, teman Pro 2 ya. Biar bisa ada langsung, kalau misalnya ada indikasi langsung direhab ya. Karena memang rehabilitas medis dan juga psikologis itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, penyalahgunaan dan juga korban kecanduan itu berhak mendapatkan rehabilitasi melalui institusi resmi seperti BNN, teman Pro 2. Tahun ini sih BNN, tapi kita nggak pernah tahu tahun depan namanya apa ya. By the way ya, tapi kalau misalnya kamu ngelihat orang yang kamu kenal membutuhkan bantuan terkait rehabilitasi narkoba, kamu langsung bisa menghubungi call center BNN ya di 184 atau juga menandatangani layanan balai dan juga loka rehabilitas BNN terdekat, teman Pro 2. Dan ya, kalau misalnya kamu kayak agak ya gak enak sama teman-teman kamu, kamu bisa anonim aja melaporkannya ya. Ada sih dulu kayaknya ya obrolan kita pagi hari ini, teman Pro 2. Nanti bakal ada Divya yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan sepada bareng sama Erin Razali sampai sini dulu, aku mau say thank you dulu buat kamu yang udah stay tune dari tadi juga. Dan gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye. Enjoy your day.

0: Pro 2 saat Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, istilah toksik di media sosial semakin sering digunakan untuk menyebut hubungan yang dianggap tidak sehat. Psikolog Lisa Liggins Chambers mengatakan, pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara seseorang merespons dalam hubungan. Ia menyarankan masyarakat memahami masalah secara utuh sebelum memberi label toksik pada suatu hubungan. Konflik juga masih bisa diperbaiki melalui komunikasi, saling memahami, meminta maaf, dan menetapkan batasan. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, sebanyak 66 pelajar di Lahat menerima beasiswa Cahaya Pintar dari YBM PLN UP3 Lahat. Manajer PLN UP3 Lahat, Agus Priyano, berharap dukungan tersebut dapat menjadi tambahan energi bagi penerima untuk terus berprestasi. Bantuan ini juga diharapkan membantu mereka mengembangkan potensi dan meraih cita-cita. Informasi terakhir, sebanyak 78 atlet dari 19 negara mengikuti kejuaraan dunia selam 2026 di pemutaran Bali. Para peserta akan berlomba dalam 10 kategori fotografi dan videografi bawah laut. Ketua Umum PB POSI Mahruzi Rahman mengatakan, ajang ini memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Selain bertanding, mereka juga dapat menikmati seni, budaya, dan kearifan lokal Bali. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.
1: Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song.
2: Nanti Om Basic FM Broadway dari Palembang, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama Divi atau Om Broadway after a long time ya. Kayaknya aku udah lama banget gak nyapa kamu di santai siang ya. Tapi chill bareng sama Divi nanti bakal ditemenin sama Broadway Hitly sampai jam 12 siang. Buat kamu yang mau request lagu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM Palembang.

1000 kali dari Gaya Indrawari Tomo Pro 2 masih jadi lagu favoritnya Tomo Pro 2 ya, karena ini juga request dari kamu yang ada di WhatsApp ya. Dan buat kamu juga yang mau request lagu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Dan kabar terbaru juga ya dari musisi Indonesia yang perempuan ya, banyak banget ya musisi-musisi keren Indonesia. Salah satunya ada Gaya Indrawari, ada juga Liodra Anita Tomo Pro 2 yang baru aja rilis album terbaru ya, Terkunci di Kamu. Dan Liodra bilang di konferensi persnya kalau album ini tuh dia persembahkan untuk para perempuan yang mungkin merasakan hal-hal yang sama gitu ya. Banyak banget hal-hal di luar ekspektasinya, pengalaman-pengalaman di masa lalu atau trauma yang pengen dia angkat ke perempuan-perempuan yang mendengarkan nih. Wah, buat kamu mungkin kalau pengen nyobain dengerin albumnya Liodra yang terbaru, mungkin aja ada salah satu yang relate ya sama kamu ya. Tapi buat hari ini kita dengerin dulu lagunya Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.

0: Oh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Produk family memang teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divi ya di Santai Siang hari ini, teman produk ya, buat kamu yang lagi chill aja. Tapi kalau masih belum chill juga, ya udah pasti ditemenin sama Divi ya. Dan kalau mau request lagu juga langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Dan update terbaru juga nih teman produk, buat kamu yang suka banget sama franchise-nya Game of Thrones, kabar terbarunya film Game of Thrones Aegon's Conquest ini bakalan menjadi adaptasi layar lebar pertama dari dunia Westeros yang dijadwalkan tayang 6 Juni 2029. Masih 3 tahun lagi ya Tom Brody, buat kamu siap-siap nih ya. Dan di film ini, Owen Harris yang sebelumnya bekerja dalam serial A Knight of the Seven Kingdoms akan menjadi sutradara film ini nih Tom Brody. Film ini juga bakalan mengikuti kisah King Aegon One Targaryen, pendiri dinasti Targaryen itu Om Produa. Kalau kamu penasaran sama cerita selengkapnya, langsung baca aja di rri.co.id.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was seen up up up. Ini jadi lagu terbaru dari boy group Indonesia yang juga baru debut ya beberapa minggu lalu nih ya. Jadi adiknya Marbles nih, keren banget sih. Dan mereka juga udah kolaborasi sama beberapa public figure dan juga musisi di Indonesia. Salah satunya Mawar Young nih. Seru banget ya. Jadi kayak K-pop culture gitu ya, ada kolaborasi bareng sama musisi lain kayak dance collab, dance challenge di media sosial juga gitu ya. Bahkan banyak yang berharap nih, kayaknya Shin bisa gak nih ya collab sama Nona nantinya kira-kira. Wih, itu sih ditunggu-tunggu banget ya, antara girl group dan boy group Indonesia kalau bisa bangkit lagi gitu ya. Dan kalau tadi ada dari Shin up up up, nanti abis ini bakalan ada Mawar Dayong dengan lagunya Kan.

Masih bareng TV di Santai Siang Tom Pro 2, bareng sama Pro 2 Hitlist. Dan kabar terbaru juga ya yang lagi update di media sosial nih, kayaknya di X lagi rame. Ada musisi internasional yang lagi notice penggemarnya gitu ya, yang kayak bikin cosplay sampul album terbarunya Tinashe juga nih Tom Pro 2. Tapi yang menarik, dia tuh notice-nya penggemar yang bikin cover albumnya itu tanpa AI gitu, karena lagi rame ya tuh pakai AI. Sedangkan ada satu penggemar yang gak pakai AI nih. Nah, nanti bakal aku kabarin setelah ini Tom Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Itu Umbro 2 dengan lagu terbarunya Pillow Fight ya. Dan DX juga rame banget sih sebenarnya, karena kayak she's clocking the other fans yang bikin cosplay cover albumnya pakai AI gitu. Sedangkan ada satu penggemar yang bikin cover albumnya itu ya cuma menggunakan barang seadanya gitu. Dan selain itu ya Umbro 2 ya, Tinashe ini memang lagi naik banget ya, peaknya popstar banget gitu ya, apalagi dengan gaya dan stylenya Tinashe yang khas banget gitu. Dan sampai di album terbarunya yang dirilis 25 September lalu, dia bilang kalau ini tuh the first major label album tuh sejak 2018 ya. Dan ini juga nih yang udah dia bangun selama itu untuk secara independen setelah leaving RCA nomor 2. Dan kenapa ya popstar itu sangat lekat juga sama Tinashe, karena dengan stylenya Tinashe, dengan genre musik Tinashe, di situ tuh yang bikin dia jadi popstar banget tuh. Apalagi di cover popstarnya juga yang dirilis 25 September itu langsung booming banget juga ya tahun 2, dan bikin para fans itu langsung streaming secepatnya dengan listening cycle tertentunya mereka sendiri ya. Dan gak cuma itu aja tuh, rilisannya juga banyak banget di bulan itu ya, ada Melatonin di bulan Agustus, ada juga double single Pillow Fight yang tadi kamu dengerin sama I Rather Be Alone di tanggal 10 September. Dan rilisannya itu tuh kayak kontras banget gitu ya, di 2 minggu sebelum akhirnya dia rilis albumnya secara spesifik gitu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Barusan kamu dengerin lagunya Ade Govinda featuring Gloria Jessica, Taruh Belah Jadi Dua. Padahal lagunya enak banget ya. Tapi aku mau ngumumin kabar yang cukup menyedihkan dari band Govinda, yang ternyata mengumumkan kalau vokalisnya Muhammad Irfan atau Ivan resmi mengundurkan diri per 5 Oktober lalu nih, teman Pro 2. Dan keputusannya juga udah diambil melalui sejumlah pertemuan dan pembicaraan bersama, hingga akhirnya disepakatilah oleh seluruh anggota. Jadi setelah pengunduran diri ini, Ivan gak lagi menggunakan nama Govinda sebagai nama panggung maupun membawakan lagu-lagu Govinda nanti. Dan Ade, JJ, Lucky bilang kalau perjalanan bersama Ivan selama 18 tahun jadi bagian yang penting banget dalam perjalanan musik mereka tuh. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan persahabatan yang udah terjalin selama mereka berkarir bersama. Karena menurut mereka, panggung, lagu, cerita, dan kenangan yang mereka lalui itu akan tetap menjadi bagian dari perjalanan mereka. Dan kalau kamu penasaran untuk cerita selengkapnya terkait kabar ini, bisa kamu baca selengkapnya di rri.co.id.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Dodo sama Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 52 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan zuhur untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pemang Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
0: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng di Via Disayang, santai siang, nemenin kamu di jam-jam istirahat dan jam makan siang kamu. Dan kalau kamu ada rekomendasi makan siang, rekomendasi UMKM yang recommended banget ya buat teman Brodo lainnya, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Prodeva Malamang, teman terbaik kamu. Purple by Olivia Rodrigo, nomor 2. Lagunya manis walaupun agak pahit sedikit ya. Artinya sama lah kayak tren minuman sekarang ya, perpaduan antara matcha latte tapi warnanya juga tuh ungu hijau gara-gara ada kombinasi UB-nya gitu tuh, nomor 2. UB matcha latte itu. Siapa nih yang suka banget sama kombinasi minuman yang unik-unik kayak gini ya, kayak semuanya mau dicoba gitu yang baru-baru. Dan kalau yang aku baca di rri.co.id ini tuh, nomor 2, ternyata UB ini memang udah jadi bahan yang populer banget ya di berbagai hidangan penutup, termasuk di Filipina dan sejumlah negara Asia, termasuk di Indonesia juga nih yang baru-baru ini lagi rame banget juga ya. Nah, terus juga UB ini tuh memang dikenal dengan rasa yang manis, lembut, aromanya khas, jadi sering banget dibikin sebagai bahan es krim, kue, hingga minuman tuh, tahun 2. Yang baru-baru ini viral juga itu ada UB matcha latte, jadi kombinasi antara matcha yang pahit sedikit gurih ditambah sama sentuhan ube yang manis tuh jadi cocok banget ternyata ya. Dan menurut yang aku baca ini juga, ube disebut sebagai potensi bahan pangan berbasis umbi lokal nih, teman-teman berdua. Jadi fenomena ini tuh bisa banget jadi promosi juga untuk bahan pangan lokal di Indonesia. Salah satunya ada ube atau ubi ungu nih, teman-teman berdua. Kalau kita bahas warna ungu sama hijau, rasanya tuh jadi keinget sama boy group Korea yang warnanya tuh kayak ungu hijau yang lucu banget gitu ya, NCT Dream, and this is one of their songs, Belchew.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah bahas info kuliner ya, terkait yang lagi tren juga ubi matcha latte ini, teman Pro 2 ya. Dan banyak juga UMKM di Palembang, salah satunya yang mungkin udah mulai inovasi-inovasi menu baru ya, termasuk di ubi matcha latte itu, teman Pro 2. Tapi kalau UMKM di Indonesia gimana nih? Kira-kira bakalan ada penguatan atau mungkin ada juga ya dari dukungan pemerintah untuk pengembangan UMKM di Indonesia nih, teman Pro 2. Dan yang aku lihat ya, kalau di rri.co.id ada 5 trik baru nih ya untuk menyiapkan modal untuk memulai UMKM nih, teman Pro 2. Jadi sebenarnya permodalan UMKM itu kan banyak banget ya. Bisa jadi kamu dari warisan orang tua, tuh yang paling enak ya. Bisa juga dengan menabung atau dengan menggunakan pinjaman UMKM nih. Tapi nih kalau menggunakan pinjam tuh bisa jadi tricky banget ya, dan harus punya strategi yang bener-bener jor-joran nih buat mengembangkan UMKM-nya nih, teman Pro 2. Dan yang aku baca di rri.go.id juga, memang kalau kamu harus banget menggunakan pinjaman untuk UMKM, kamu memang harus memprioritaskan modal untuk barang yang fast moving tuh, teman Pro 2. Barang fast moving tuh apa sih? Nah, kalau barang fast moving itu tuh adalah produk yang perputarannya itu cepat dan terbukti laris menurut data penjualan. Jadi sebelum kamu bikin usaha, memang penting banget untuk riset dulu nih produknya apa yang bisa kamu jual ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah memutuskan untuk melakukan modal pinjaman, yang pasti kamu juga harus melakukan strategi yang tepat nih, supaya nanti modal kamu tuh bisa berputar cepat juga untuk kembali menjadi uang, bayar cicilan, dan juga dapat untung juga nanti kamunya, teman Pro 2. Jangan sampai ya kamu terjebak di pinjaman ini dan UMKM kamu malah gak berkembang. Nah, kamu juga bisa baca selengkapnya nih tentang tips UMKM ataupun tips mengelola keuangan UMKM dan juga tips untuk mengembangkan UMKM di rri.co.id.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, Sobo Pro 2 yang tadi aku despil ya, kamu yang masih rasain euforia setelah timnas menang di melawan Bangladesh, masih ada kabar gembira lainnya nih Tom Pro 2 di dunia olahraga Indonesia. Salah satunya tim Indonesia yang melangkah ke semifinal BWF World Junior Team Championship 2026. Dan mereka itu berhasil melaju ke babak semifinal setelah menaklukkan tim United Arab Emirates. Dan ada ganda putri Atresia bareng sama Yasinta yang tampil pertama di set babak perempat final. Dan mereka tuh dapat skor 11-4 nih lawan Bro 2. Terus lanjut ada tunggal putra Raditya yang berhasil menang tipis atas Rian Malhan, merubah skor sementara jadi 22-20 ya. Lanjut nanti juga bakalan ada kelanjutannya nih lawan Bro 2, kira-kira di babak semifinal nanti di BWF World Junior Team Championship 2026 bakalan gimana ya tahun Pro 2? Kita ikutin terus perjalanannya tentunya dengan update di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya kalau kita bahas tentang klub sepak bola Arsenal, mereka tuh punya pelatih yang sangat-sangat setia ya, yang komitmen banget udah dari Desember 2019 dan sekarang menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2030 nih, Mikel Arteta ya teman Pro 2 ya. Jadi Mikel Arteta juga bilang kalau dia tuh bilang kalau pencapaian Arsenal masih baru dimulai. Dan berkat Arteta juga nih, Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk merebut trofi Liga Premier Inggris. Dan manajemen Arsenal juga memahami banget arti penting klub bagi semua pihak. Jadi Arteta juga masih setia banget, berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian bersama yang telah diraih Arteta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo kamu emang teman terbaik kamu, bareng sama Divya di Santai Siang, teman Prodo 2. Kalau tadi dari kabar terbaru dunia olahraga, kali ini kita geser ke dunia entertainment yang kayaknya makin seru juga nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

That was Sabrina Leanor, Tom Pro 2 dengan lagunya yang ceria banget ya. Kayaknya lagi berbunga-bunga juga nih ya dari unggahan terbarunya Sabrina bareng sama Barsena Bestandi ini. Banyak banget juga yang komentarin cocoknya mereka berdua nih di duet terbarunya juga di cover lagu Brian McKnight Another You ya. Katanya adem banget dan suaranya tuh kawin banget gitu. Tinggal nunggu kapan tanggal kawin mereka aja ya. Kira-kira banyak banget ya untuk penggemar musisi Indonesia kalau udah go public tentang hubungannya, pasti biasanya banyak juga yang mendukung gitu ya kelancaran hubungannya gitu ya, sama kayak Sabrina Leanor dan juga Barsena Bestandi nih. Banyak yang bilang kalau suara mereka tuh cocok banget gitu ya kalau diduetkan bareng. Mereka juga udah sempat duet bareng juga di bulan November ya atau 11 bulan lalu gitu, terkait lagu kolaborasi mereka Jalan Tengah tuh ya. Dan dari situlah mungkin ya di sini juga para penggemar Sabrina itu tuh masih senang banget dengerin duet mereka berdua. Apalagi baru kemarin nih, baru hari ini ternyata ya, 2 jam lalu Sabrina Leanor mengunggah cover bareng sama Barsena Bestandi di Instagramnya. Ya gitu deh teman berdua ya, kalau lagi berbunga-bunga pasti auranya tuh jadi positif banget gitu. Dan kalau tadi ada Sabrina Leanor, abis ini bakal aku puterin lagunya Sabrina Carpenter.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua no. Gimana ya, sih
1: kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan no semua, sebelah sama kamu.

Masih bareng Nivia Disayang, santai siang, teman pro 2. Siapa sih ya musisi atau public figure yang suka kalau privasinya itu jadi sorotan publik gitu ya. Walaupun mereka public figure bukan berarti kehidupan pribadi mereka harus terus-menerus disorot kamera ya. Salah satunya musisi Olivia Rodrigo yang mengaku kalau dia tuh gak suka banget privasinya jadi sorotan. Dia juga bilang kalau Olivia Rodrigo sekarang tuh harus meluruskan kabar mengenai kehidupan asmaranya yang dia bilang sedang tidak menjalin hubungan. Dan Olivia juga bilang ini tuh rasanya agak sulit dan agak menyedihkan, terutama karena hubungan yang menjadi hal pribadi malah muncul video fotonya di internet gitu ya. Dia merasa terganggu banget tuh tentang hal tersebut. Di wawancaranya juga tuh ya, Olivia bilang kalau ini udah bikin dia ngerasa kayak publik tuh selalu mencari kehidupan pribadinya secara langsung saat hal itu terjadi tuh. Makanya ini yang bikin Olivia menyayangkan nih hal ini terjadi. Padahal seharusnya foto-foto paparazzi ataupun perhatian publik itu gak seharusnya terlalu berlebihan ya terhadap kehidupan pribadinya dia. Dan sejak album terbarunya juga nih Tom Pro 2 ya, lewat album terbarunya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia tuh udah menggambarkan eksplorasi dan pengalaman dia juga ya menjalani hubungan terkait hal ini nih yang bikin rasa penasaran penggemar tuh bikin mengulik lebih jauh ya kisah nyata di balik lagu-lagu tersebut. Padahal Olivia bilang ada perbedaan tuh antara menggali pengalaman pribadi untuk karya musik dan membiarkan publik membedah kehidupan pribadinya secara langsung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rode FM oleh teman-teman terbaik kamu, teman pro 2, almost 3 PM. Nah, udah saatnya untuk Divya pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much untuk kamu yang udah gabung di santai siang hari ini, teman pro 2. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya, di kondisi kualitas udara yang lagi gak baik ini ya. Stay tune terus di Rode FM Palembang, and Divya pamit, bye-bye.

Informasi pertama, Teman Pro 2, Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menilai perlindungan hak cipta perlu diperkuat melalui RUU Hak Cipta. Regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum serta menjamin hak ekonomi dan juga moral pencipta. Martin juga mengatakan bahwa aturan tersebut juga perlu menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri kreatif, penggunaan karya, dan juga masyarakat. Perlindungan hak cipta dinilai penting untuk menjaga budaya sekaligus mendukung ekonomi kreatif. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, film drama komedi Bapak Paling Jujur karya Fajar Nugroho akan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026. Film ini mengangkat tema kejujuran dengan cerita yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Film berkisahkan tentang Jonas Prakoso, calon gubernur yang tiba-tiba tidak bisa berbohong setelah mendapatkan kutukan dari neneknya. Kondisi itu membuat berbagai hal yang ada di pikirannya langsung terucap dan menimbulkan masalah dalam kehidupan pribadinya. Fajar berharap film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengajak penonton untuk belajar jujur kepada diri sendiri. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Next Generation Collective atau NGC resmi diluncurkan untuk membantu anak muda di industri hiburan menjaga kesehatan mental. Organisasi ini hadir dengan dukungan ahli kesehatan mental, pimpinan industri, dan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung di dunia hiburan. NGC didirikan oleh pakar hubungan masyarakat Hollywood dan juga mendapat panduan klinis dari Kids Mental Health Foundation. Programnya akan membahas kesehatan mental, batasan diri, tekanan kerja, hingga tantangan bekerja di industri hiburan sejak usia muda. Mulai tahun 2027, NGC akan menyediakan berbagai sumber informasi, edukasi, dan dukungan bagi talenta muda serta keluarga mereka. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Kamis kamu di sore ceria bakalan ditemani sama Naura sampai jam 8 malam nanti. Pastinya di sore ceria aku udah nyiapin banyak banget info-info seru untuk kamu, mulai dari kota Palembang, teman Pro 2, terus tuh juga nanti apa yang lagi up to date di Indonesia dan juga budaya, terus yang pastinya yang paling seru dunia entertainment dong. So teman Pro 2, selain itu juga nanti di sore ceria dari jam 4 sampai jam 5 kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang keren banget ya. Karena mereka ini bakalan merayakan salah satu event yang besar banget di mereka ya, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran kira-kira ngobrolnya sama siapa, jangan kemana-mana teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, ini 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya di tengah-tengah era sekarang yang makin-makin aja gitu teman Pro 2 ya. Mulai dari info-info yang kita dapetin dari sosial media yang mungkin bisa mempengaruhi diri kamu secara mental state dan juga lain-lainnya yang pastinya kadang-kadang bikin kita tuh jadi, aduh kok sekarang perasaannya tuh negatif terus ya. Kayaknya dibanding kita ngikutin hal-hal yang negatif teman Pro 2, kayaknya kita sebagai anak muda pastinya wajib banget menjadi prominent person ya, yang bisa memberikan dampak positif untuk orang-orang sekitar kita. Caranya sederhana banget teman Pro 2, bisa dengan donor darah. Nah, donor darah ini nih emang jadi salah satu kegiatan yang sebenarnya simple tapi manfaatnya besar banget loh. Apalagi untuk kamu yang rutin donor darah, katanya untuk diri pribadi aja tuh bisa membantu kita menjaga kesehatan gitu teman Pro 2. Keren banget ya kan, gak cuman untuk diri sendiri tapi juga bisa memberikan dampak untuk orang lain juga pastinya teman Pro 2. Dan dari Pemkot Kota Palembang sendiri nih, mereka nih baru ini memberikan hadiah umroh gratis kepada 4 pendonor sukarela yang telah mendonorkan darah sebanyak lebih dari 100 kali. Wow, keren banget ya, donor darah lebih dari 100 kali, berarti dalam sebulan berapa kali tuh teman Pro 2. Dan ada beberapa orang yang dapat penghargaan ini teman Pro 2. Ada 4 pendonor sukarela, ada Bapak Puji Pamungkas yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 169 kali. Terus ada Bapak Heri Supriyadi juga yang udah donor darah sampai 167 kali. Wow, terus ada Zain Mundar sampai 141 kali dan juga Andreson Jamil sampai 126 kali teman Pro 2. Keren banget ya, lebih dari 100 kali mendonorkan darahnya. Wah, pastinya darahnya udah dipakai dan dimanfaatkan sama teman-teman yang membutuhkan juga teman Pro 2 ya. Dan emang ini kalau kata Sekda Kota Palembang Aprilia Jalal Hasyim, ini nih sebagai bentuk penghormatan juga untuk mereka, hadiah umroh ini teman Pro 2 dengan konsistennya mereka yang selalu ingin memberikan dampak untuk Kota Palembang. Wow, keren ya teman Pro 2. Dan Bapak Aprizal juga berharap nih kalau langkah mulia ini tidak cuma menjadi apresiasi bagi keempat tokoh teladan tersebut aja, tetapi juga bisa jadi motivasi bagi warga Palembang lainnya untuk aktif berbagi di kehidupan melalui setetes darah. Wow, wow, wow. So teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin masih ragu-ragu pengen donor darah, kayaknya ini bisa jadi sign untuk kamu untuk bisa donor darah untuk teman-teman kamu yang membutuhkan teman Pro 2. So, udah donor darah belum nih?

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, ketemu lagi sama Nora di sore ceria yang kayak aku janjiin di jam 4 sampai jam 5 ini kita bakal ngobrol sama mahasiswa dari Universitas Sriwijaya yang mereka nih bakal ngadain festival yang seru banget sama Pro 2. Langsung aja aku sapa, ada Rifko dan juga Selfie. Halo.
1: Halo Kak.
0: Hai, apa kabar kalian berdua?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kompak banget sih ngomongnya. Alhamdulillah baik. So hari ini kita bakal ngobrol sama Rifko dan juga Selfie, ngomongin tentang ketika bahasa menjadi karya Semarak Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya. Wow. Jadi kalian dari Universitas Sriwijaya, tepatnya dari jurusan Bahasa Indonesia ya.
1: Ya benar Kak.
0: Oke deh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya Selfie dan Rifko ini? Boleh dari siapa nih duluan?
2: Mungkin boleh dari aku dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Selfie Andira Putri sebagai penanggung jawab dari sponsorship Festival Bulan Bahasa Unsri HAM PBSI.
0: Oke, ini dia yang pencari sponsor kita ya. Aman ya sejauh ini sponsornya?
2: Aman.
0: Oh, aman ya. Nanti kalau misalnya mau di spill-spill yang mau sponsorin acara ini boleh nih. Langsung hubungin aja Instagramnya, nanti kita spill juga ya. Tapi tunggu dulu. Kita lanjutin dulu kenalannya. Ada siapa di sebelahnya?
3: Halo sobat RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Rifko Hania. Di sini saya sebagai wakil ketua dari Dinas Akademik dan Prestasi HMPBSI.
0: Wow, jadi wakil ketuanya ya. Berarti kamu ketua acaranya atau maksudnya ketua kayak ketua festivalnya? Nggak, gitu.
3: Kalau dinasnya itu diwakil, tapi kalau misalnya di panitia itu tetap sama sponsor.
0: Oh gitu, tapi tetap sponsorship ya kalian berdua. Oke deh kalau gitu. Nah, balik lagi nih kita ngobrolin tentang festival ini satu ini. Kira-kira ini sebenarnya festival apa sih? Boleh nggak sih dijelasin dulu untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin masih kayak belum familiar sama festival satu ini?
2: Boleh banget nih Kak. Jadi untuk Festival Bulan Bahasa ini sendiri, mungkin kami mau ceritain awal mulanya kali ya Kak. Jadi untuk festival ini sendiri itu tuh dilaksanakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga Hari Bulan Bahasa yang kebetulan sama-sama jatuh di bulan Oktober.
0: Oh, jadi memang itu tujuannya ya. Bener. Terus
2: juga untuk Festival Bulan Bahasa ini kebetulan sudah dilakukan dari tahun 2020.
0: Wow, udah lama banget dari tahun 2020 sampai sekarang 2026 berarti ya.
2: Bener banget.
0: Okay, terus gimana lagi tuh?
3: Jadi kalau untuk kegiatan ini tuh kan turun-temurun ya Kak ya. Mm-hmm. Jadi terus juga kalau untuk Festival Bulan Bahasa ini sendiri, kami tuh ngadain 3 lomba dan juga ada gabungan antara webinar dan juga seminarnya gitu Kak.
0: Mm-hmm. Berarti tahun ini ada webinar dan seminar juga ya. Betul. Dan lomba-lomba juga ya. Apakah ini beda sama tahun lalu? Kalau tahun lalu tuh gimana proses acaranya sama tahun ini, perbedaan signifikannya apa sih?
2: Kalau misalnya perbedaan signifikan, mungkin di tema yang kami angkat kali Kak.
0: Wow, apa tuh tema tahun ini nih?
2: Untuk tema tahun ini sendiri, kami itu mengangkat aksara hijau merangkai bahasa dan juga menjaga alam.
0: Wow, jadi bahasa dan alam jadi satu ya. Keren. Kenapa nih ngangkat temanya tentang alam nih? Apakah karena sekarang bencana alam lagi banyak-banyaknya Kak?
3: Jadi sekarang kan memang Palembang tuh lagi ini banget ya Kak ya, asep gitu.
0: Betul.
3: Nah jadi kami itu pas banget dengan temanya itu tentang bahasa dan juga alam, mau dikaitin satu sama lain. Terus juga kami juga ngaitin antara media digital dan juga alam gitu Kak. Jadi sama-sama kaitannya gabung gitu.
0: Boleh gak sih dijelasin lebih rinci lagi kaitannya alam sama bahasa tuh gimana sih emangnya?
2: Jadi gini kak, kadang itu kalau misalnya orang awam kali ya kak ngedengar bahasa, mungkin yang dipikiran mereka tuh kayak puisi, pantun.
0: Betul, betul.
2: Iya kan? Padahal sebenarnya bahasa itu sendiri tuh bisa dikuliti lebih luas lagi. Salah satunya bisa dihubungkan dengan lingkungan. Jadi alasan utama nih kami mengangkat tema ini untuk meningkatkan kepedulian teman-teman kepada lingkungan.
0: Oke, jadi emang pengen teman-teman semua yang bisa ikut acara ini nih bisa aware lagi sama isu lingkungan yang ada juga ya. Oke, emang gimana sih caranya kalian juga membantu teman-teman yang ikutan acara ini bisa lebih aware lagi sama isu lingkungan? Gak mungkin kan cuman kayak ya ada lingkungan ada bahasa gitu kan.
3: Oke, jadi kan kalau di masing-masing lomba kami tuh udah ada temanya ya kak, beda-beda antara lomba 1 sampai lomba 3. Nah mungkin kalau misalnya pengaruh terhadap pesertanya itu sendiri, itu mungkin di bagian lomba mini vlog ya Sylvia. Nah jadi kalau di mini vlog itu ya kak, untuk Gen Z sekarang kan apa-apa HP atau sosmed gitu ya kak. Jadi bisa mereka itu sadar dengan adanya lomba mini vlog tersebut. Misal mereka temanya itu tentang ambil atau jangan buang sampah sembarangan atau apa gitu kak, yang berkaitan sama lingkungan. Mungkin gitu sih kak.
0: Wow, seru banget ya, ada mini vlog juga lombanya. Itu gimana sistem lomba mini vlog sih? Apakah penjuriannya nanti dilihat dari estetika videonya atau dari tema video yang diangkat atau gimana tuh?
2: Mungkin untuk penilaiannya itu masih rahasia.
0: Oh masih rahasia ya, maaf nih. Belum boleh di-spill nih teman-teman berdua. Tapi intinya gimana tuh? Maksudnya kalau mini vlog berarti yang bisa ikutan teman-teman yang dari Unsri juga kah? Atau ini untuk terbuka untuk umum semua orang bisa ikutan?
2: Nah untuk mini vlog ini sendiri sebenarnya bukan hanya mini vlog, tapi dari rangkaian Festival Bulan Bahasa ini sendiri kami itu memang membuka untuk umum kak ya, betul. Dan juga bukan hanya mahasiswa, seluruh pelajar mulai dari SMP, SMA itu sangat kami silahkan untuk mendaftarkan di seminar dan juga lomba-lomba kami.
0: Wow, jadi semuanya bisa ikutan ya, ya kalau cool. Gitu tanggal boleh di-spill gak nih? Tadi kan masih rahasia nih aturannya. Yeah. Kalau tanggal bisa di-spill gak tuh? Kapan nih acaranya berlangsung?
3: Jadi ya kak, kalau misalnya untuk lomba kami itu sebenarnya online kak.
0: Oh online.
3: Yeah. Nah untuk di tanggal berapa sih? 30 ya?
2: Untuk tanggal 31 itu kami pengumumannya.
3: Betul kak, jadi itu tuh online semua lombanya itu. Nanti pengumumannya itu gabungan antara webinar sama seminarnya, pengumuman lomba tersebut.
0: Oke, berarti awal mula lombanya dimulai dari tanggal 30 juga? Atau udah mulai di tanggal berapa tuh?
2: Untuk lombanya sendiri kami itu sudah mulai dari awal bulan September kemarin.
0: Wow, udah lama ternyata ya. Berarti lomba apa aja nih yang udah berlangsung di bulan September kemarin?
2: Semuanya, untuk ya? Iya semuanya.
0: Oh semuanya. Iya.
3: Jadi barengan gitu kak.
0: Oke, I see. Berarti sekarang udah masuk ke event apa nih?
2: Kalau sekarang itu event kami sudah mulai mempersiapkan
0: untuk webinar ya. Oke. Berarti sekarang nih masih masa-masa penjurian dari lomba-lomba kemarin ya. Oke, I see. Jadi udah gak bisa ikutan lagi dong mulai teman-teman Pro 2 yang pengen ikut lomba.
2: Gak masalah, karena kebetulan lomba kami masih terbuka.
0: Wow, lomba apa yang masih terbuka berarti?
2: Semuanya sebenarnya masih terbuka sih kak.
0: Gimana sih konsepnya ini? Tadi udah jalan, sekarang masih terbuka. Gimana nih, tolong dijelasin dong.
2: Jadi memang acara kami untuk lombanya itu buat yang mau daftar itu sudah bisa dari bulan September.
0: Oh pendaftarannya yang dibuka dari September. Kita miskomunikasi kak bertiga gimana ya. Jadi September pendaftaran udah dibuka. Terus sekarang berarti udah mau ngumpulin teman-teman yang ikutan lomba gitu ya. Oke, berarti lomba apa aja yang bisa teman-teman ikutin? Tadi kan ada vlog, terus ada apa lagi gitu lombanya?
3: Ada cipta cerpen sama musikalisasi puisi kak.
0: Wow, memang lomba anak bahasa banget ya. Cipta cerpen sama musikalisasi puisi. Nah itu sampai kapan pendaftarannya dibuka berarti?
3: Mungkin pertengahan Oktober itu udah penutupan sih kak, karena kan akhir Oktober itu tuh kami udah mulai acaranya gitu.
0: Webinar ya. Berarti kalau misalnya lombanya sendiri juga ikutan bareng webinar ya. Berarti tanggal 30-an gitu.
3: Iya, pengumumannya
0: kak. Jadi tuh teman Prodo, untuk kamu yang pengen daftar lomba-lomba mereka tuh ada syarat-syaratnya gak sih untuk teman-teman yang pengen ikutan?
2: Untuk syarat-syarat kayaknya cara-cara kami gak seribet itu sih kak.
0: Apa
2: yang
0: tuh?
2: Pertama, yang pastinya kan harus siapin cerpen kalian atau mini vlog kalian atau mungkin
3: Musikalisasi puisinya. Jadi kalau misalnya konsep musikalisasi puisi itu per kelompok kak.
0: Oh jadi kelompok nanti.
3: Jadi bisa ajak temennya kalau misalnya ada yang bisa musik atau dianya nyanyi gitu.
0: Oke oke, jadi bisa ramean ya kalau musikalisasi puisi. Kalau yang satu lagi berarti vlog tadi sendirian, cipta cerpen juga sendirian ya harus ya.
3: Kalau mini vlog sih bisa.
0: Boleh rame-rame kak?
3: Bisa
0: sih, juga ya.
3: Kalau cipta cerpen itu baru individu.
0: Oke, jadi teman-teman itu dia syaratnya ya. Apakah ada syarat lain selain syaratnya individu dan kelompok? Apakah ada kayak biaya pendaftaran kak? Atau umur atau apa gitu?
3: Kalau kami itu untuk lombanya ini benar-benar tidak dipungut biaya sedikit pun.
0: Free ya.
3: Jadi untuk yang mau daftar boleh daftar dan kami juga nantinya itu bakal dapet piala kalau misalnya menang.
0: Wow, seneng banget. Pastinya teman-teman yang bisa ikutan bisa dapat apresiasi piala. Betul. Ya. Selain itu, apalagi tuh syaratnya? Apakah kayak aku bilang tadi kan free udah free tadi ya. Apakah ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhin kayak umur dan lain-lain?
3: Enggak sih kak, paling jenjangnya itu SMP, SMA, mahasiswa aja.
0: SMP, SMA, mahasiswa. Berarti kalau kuliah boleh ikutan nggak?
3: Boleh dong.
0: Kalau kerja boleh ikutan nggak?
3: Tidak.
0: Itu berarti nggak boleh dong. Berarti umurnya sekitar 20-an ya?
3: Iya betul.
0: Oke, kalau karya juga apakah boleh menggunakan AI? Kalau sekarang kan AI itu lagi jadi salah satu tools yang dipakai anak muda banget ya. Dan kalian juga sebagai anak bahasa Indonesia, nah gimana tuh? Apakah di lomba nanti kalau nulis cerpen boleh nih alat bantunya pakai AI atau malahan gak boleh banget nih?
2: Kalau boleh selfie. Jadi untuk cipta cerpen sendiri kali ya kak, sebenarnya di salah satu persyaratan kami, kami minta untuk para peserta melampirkan keorisinalitas karya. Jadi buat teman-teman yang pakai AI jangan ya.
0: Jangan ya. Berarti

0: selenggarain yang pastinya webinar nih, ya, yang juga gak kalah seru. Boleh gak nih di-spill webinar kalian tuh bakal ngomongin tentang apa sih? Kan tadi udah ngomongin temanya lingkungan nih, apakah webinarnya juga tentang lingkungan?
1: Betul, jadi kalau misalnya untuk seminar dan juga webinar kami itu Kak, kebetulan kami untuk seminar itu mengundang Dr. Radas Ahmad Rapani Ikma MSI itu, beliau tuh merupakan budayawan pakar aksara Ulu Sumsel Kak.
0: Wow,
1: jadi
0: benar-benar
1: udah klop sama tema kami. Nah, tema kami itu kalau untuk seminar sama aja Kak, 11-12 kayak tentang alam dan juga sastra itu gabung gitu.
0: Wah, keren banget. Sebenarnya menarik banget ya topiknya tentang alam dan sastra nih. Boleh enggak sih dari kalian berdua di-spill sedikit sebenarnya alam dan sastra itu bagaimana kaitannya antara mereka berdua tuh bisa menjadi satu kesatuan gitu? Sebagai anak bahasa Indonesia nih, POV kalian aja deh.
2: Kalau menurut POV saya nih ya Kak, kan kalau kita itu hidup pasti berkomunikasi menggunakan bahasa.
0: Baru banget. Terus
2: sementara kita tinggal di lingkungan yang pasti erat kaitannya untuk berinteraksi antara satu dan juga lainnya. Jadi agar kita bisa berinteraksi dengan nyaman di lingkungan, kita itu harus aware dengan masalah-masalah lingkungan. Mungkin dengan salah satu caranya adalah dengan menggunakan bahasa, atau mungkin kalian lebih akrab mendengar ajakan-ajakan kayak poster-poster. Itu kan salah satu contoh kaitan erat antara bahasa dan juga lingkungan.
0: Wow, keren banget ya. Itu dari Selfie. Kalau dari Rifko gimana tuh?
1: Kalau dari Rifko mungkin sama aja.
0: Samain aja deh sama orang sebelah. Ya deh, bagus ya. Selfie jawabannya udah bagus banget soalnya ya. Udah gak bisa namain lagi nih Rifko. Iya deh teman-teman. Tapi emang menarik banget ya, apalagi ini didatangkan langsung sama seorang profesor dokter juga ya. Betul, yang pastinya Kak, makin kredibel lagi info yang bakalan kalian dapetin tuh teman-teman. Jadi untuk kamu yang pengen ikut, apakah webinar ini juga berbayar?
1: Enggak Kak, jadi kebetulan webinar kami itu juga terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya kalian mau dari kalangan manapun bisa ikut seminar dan juga webinar kami.
0: Berarti ini online juga ya?
1: Enggak, kebetulan kalau acara ini kami tuh pengumuman webinar dan juga seminar itu offline Kak, di tanggal 31 Oktober.
0: Cuman lombanya aja yang online betul. Berarti untuk pengumuman dan lain-lain ini kalian sengaja offline ya?
1: Betul Kak.
0: Nah, spill tempatnya dong di Brana berarti.
2: Untuk tempatnya itu pastinya deket banget dengan kota. Aman
0: di mana itu?
2: Untuk tempatnya itu kami laksanain di kampus KM FKIP Olga. FKIP KM 5.
0: KM 5 ya. Deket-deket sini ya. Oke deh. Jadi kalau teman-teman Pro 2 yang pengen join webinar mereka juga penasaran nih kira-kira gimana sih bahasa dan lingkungan tuh bisa menyatu. Jangan sampai ketinggalan obrolan mereka teman Pro 2 karena bakalan seru banget di tanggal 31 Oktober ya. Oke deh teman-teman berdua. Nanti kalau mereka pengen daftar di mana sih teman-teman bisa untuk webinarnya? Sama untuk di Instagram juga Kak?
2: Benar. Jadi untuk informasi terkait lomba dan juga webinar itu bakal kami share selalu di Instagram
1: FBB HM PBSI.
0: Oke, di situ teman Pro 2 langsung kepoin aja Instagram mereka. Pastinya banyak banget info-info seru dari mereka juga ya. Siapa tahu nanti ada info-info yang mungkin mereka enggak sempat sebutin di sini, bisa kalian lihat di Instagramnya juga tuh. So, teman Pro 2, kalau kamu juga punya pertanyaan untuk mereka berdua terkait Festival Bulan Bahasa ini, kamu bisa langsung aja hit our WhatsApp di 0816110916, atau juga kamu bisa langsung ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Karena kita live juga di situ teman Pro 2. Boleh dong hai-hai juga di kamera kita.
1: Hai.
0: Mama aku masuk YouTube.
2: Mama jadi artis.
0: Hai kira teman Pro 2. Pastinya aku bakalan masih ngobrol sama mereka berdua bareng Ripko dan juga Selfie. Jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu. Prodia. Still with Nanti 1.6 FM, Prodia Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodia, masih bareng Naura.
1: Selfie.
0: Aku tuh suka kasih surprise kayak gitu supaya kalian tuh ngetes konsentrasi kalian. Bisa enggak nih ngomong mereka berdua nih? Nanti selanjutnya kita tes lagi ya.
1: Oke.
0: Oke. Pasti masih bareng Ripko dan juga Selfie ngomongin ketika bahasa menjadi karya Semarak Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya. Rhyming ya kata-katanya, emang sengaja nih ya. Sebagai anak bahasa harus kayak gitu ya enggak sih? Harus ada rhyme-nya gitu kalau ngomong. Keren. Tapi ini aku jadi penasaran lagi. Tadi kan kita udah ngomongin tentang webinar kalian ya. Pastinya aku pengen lebih tahu lagi, lebih jauh tentang kegiatan webinar kalian. Nah, rencananya tanggal 31 Oktober nanti dengan tema perkembangan dan penggunaan teknologi dalam penciptaan karya sastra. Wah, ini kan relevan banget sama anak-anak muda nih. Nah, menurut kalian sendiri sebagai anak bahasa Indonesia, gimana sih penggunaan teknologi dan bahasa Indonesia sekarang?
2: Kalau menurut saya nih Kak, sebagai anak muda yang juga aktif di sosial media, tentunya dengan adanya teknologi itu sangat-sangat membantu. Tapi juga terkadang ada beberapa yang buat kita tuh jadi cemas Kak, karena teknologi yang semakin, karena kemajuan dari teknologi tadi, karena itu juga mungkin salah satu omongannya kayak globalisasi gitu Kak. Terutama di bahasa, dimana dengan kemajuan teknologi seperti AI yang bisa membuat suatu karya sastra, jadi bikin orang-orang yang punya keoriginalitas dalam menulis karya sastra tuh kayak punya saingan baru yang pastinya lebih canggih karena kan seperti kita tahu AI itu satu kali ketik langsung keluar beruntung.
0: Betul banget ya. Jadi pastinya kalian sebagai anak sastra juga agak concern juga ya masalah ya, seperti benar. Ini ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana sih caranya kalian sebagai anak sastra juga nih untuk bisa mempertahankan originalitas tadi di tengah-tengah perkembangan AI yang makin maju?
1: Mungkin kalau untuk mempertahankannya itu ya Kak, kalau penggunaan AI itu tetap dipakai itu tetap kayak ya, karena kan kalau misalnya nggak dipakai juga agak gimana ya Kak?
0: Nah, agak susah ya, iya. Apalagi mahasiswa paham banget.
1: Nah, tapi mungkin dari kitanya sendiri yang pinter-pinter ngakalinnya, misal kita merangkai kata tapi nyusunnya minta tolong AI gitu Kak, tapi dari kita sendiri untuk semua kata-katanya gitu sih Kak.
0: Oke, berarti maksud kalian tuh idenya dari kalian, mungkin betul. AI itu bisa memberikan bantuan-bantuan sedikit gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sedikit.
0: Apakah hal-hal seperti ini bakalan dibahas nanti di webinarnya atau gimana tuh?
2: Mungkin bakal dibahas sih Kak, karena kan topik kami sendiri itu perkembangan dan penggunaan teknologi dalam penciptaan karya sastra. Dan kalau berbicara tentang penggunaan teknologi nih, pasti yang pertama terpikirkan oleh kita itu penggunaan AI.
0: Oke, berarti memang jadi topik yang hangat banget ya di antara anak-anak sastra juga ya. Wow, menarik banget nih. Jadi pastinya bakalan banyak banget insight-insight seru ya yang bisa didapetin nanti di webinarnya. Pastinya teman-teman kayak aku bilang tadi nih, webinarnya gratis. Jadi mumpung gratis, jangan sampai kelewatan tuh. Betul. Ya kan? Oke deh, selain webinar, festival kalian ada apa lagi sih yang bakalan diselenggarakan lagi?
2: Mungkin ada banyak penampilan menarik ya, dari benar. Himpunan kami Kak.
0: Apa itu? Apakah kalian bakalan tampil musikalisasi puisi juga nanti?
1: Betul.
0: Wow. Seru banget.
1: Jadi untuk rangkaian acara kami nanti itu kami bakal nampilin apa sih namanya, penampilan tari sambutan
2: iya,
1: ya,
2: beberapa pertunjukan juga.
1: Terus juga apa ada musikalisasi puisi juga nanti dari mahasiswa HMPBSI kami Kak gitu.
0: Wow, keren banget. Berarti ini semuanya karya original dari kalian semua.
1: Betul,
0: ya yang bakal
1: banget.
0: Ditunjukin. Nah, itu keren banget om berdua ya. Jadi meskipun di perkembangan AI yang sekarang makin maju nih, teman-teman pastinya masih tetap mementingkan yang namanya originalitas ya enggak sih?
1: Keren.
0: So ini aku jadi penasaran nih, kan kalian nih juga anak-anak sponsorship ya?
1: Iya.
0: Kayaknya ini dia juga tujuan mereka datang ke sini teman-teman berdua untuk mencari sponsor-sponsor itu. Nah, teman-teman yang pengen sponsor ke acara ini kira-kira masih bisa di mana tuh?
1: Bisa banget. Jadi Kak, kalau untuk open sponsorship itu balik lagi ke Instagram kami, itu ada narahubung yang bisa dihubungin untuk sponsor yang mau open sponsor ke kami gitu.
0: Oke, berarti langsung ke situ aja ya. Betul, sponsor yang diterima tuh sponsor dalam bentuk apa aja nih kalau dari kalian?
2: Kalau dari kami, kami menerima barang dan juga fresh money tentunya.
0: Itu yang paling penting, fresh money. Kalau barangnya barang apa aja sih biasanya kalau dari himpunan kalian terimanya?
2: Kalau misalnya dari himpunan kami itu kayaknya sebenarnya
0: kok ketawa?
2: Enggak, karena untuk barangnya mungkin tergantung sponsor itu menawarkan.
0: Oh, tergantung apa ya?
2: Iya.
0: Jadi kalian enggak pilih-pilih orangnya.
1: Iya, betul banget Kak, enggak pilih-pilih.
0: Oke, kalau untuk sponsor sampai tanggal berapa nih kalian masih bisa nerima sponsorshipnya?
2: Untuk sponsorship sendiri kami masih nerima dari hamin satu minggu
0: iya,
2: sebelum
0: betul.
2: Acara kami mungkin Kak.
0: Oke, berarti tanggal 20-an ya.
2: Iya.
0: Masih bisa banget tuh teman pro 2, jadi langsung cus aja kalau kamu pengen dukung acara anak-anak yang keren banget ini. Wah, wajib banget ya, karena ini acaranya udah turun-menurun mereka selenggarain iya, dari betul. Tahun 2020 sampai 2026 ini.
2: Iya,
0: keren bener. Banget. Di acara tahun lalu nih, kan kamu bilang tadi bedanya cuma di tema. Selain di tema, ada lagi gak sih bedanya acara tahun lalu sama tahun ini? Apakah kemeriahannya bakalan beda juga tuh?
1: Pasti ya Kak, kalau kemeriahan itu pasti bakal beda. Dan juga untuk pemateri yang kemarin itu mengundang siapa sih Sally?
2: Nah, untuk pemateri kami kemarin itu kami mengundang Bapak
0: siapa tuh?
2: Bapak yang tentunya juga tidak kalah aktif dan juga tidak kalah terkenal di dunia seni dan juga sastra, yaitu Bapak Anwar Putra Bayu.
0: Wow, keren banget ya. Jadi emang kalian ini memang aktif banget ya ngundang orang-orang keren ya di webinar kalian di tahun ini juga. Boleh di-spill lagi tadi siapa namanya biar teman-teman yang tadi mungkin kelewatan bisa tahu lagi nih.
1: Kalau yang pemateri untuk tahun itu Bapak Dr. Randas Ahmad Rapani Ikma MSI.
0: Wow, dia ini adalah seorang apa nih?
1: Budayawan dari pakar Aksara Ulu Sumatera Selatan, Kak.
0: Keren banget ya, apalagi kalau sekarang ngomongin Aksara Ulu kayaknya banyak anak muda yang masih belum paham ya. Jadi kayaknya memang relevan banget sama tema yang bakal dibawa tentang digitalisasi juga ya gak sih?
1: Iya,
0: keren banget. Oke deh, kalau gitu aku jadi penasaran juga karena kalian kan anak himpunan bahasa nih. Nah, kalau kalian sendiri nih aku pengen pertanyaan yang agak berbeda dari topik-topik kita tadi ya. Tadi kita ngomongin tentang festival nih. Kalian sendiri gimana nih sebagai anak muda ngomongin tentang bahasa Indonesia. Nah, sekarang kan bahasa Indonesia tuh banyak banget dicampur-campur pakai bahasa Inggris atau juga banyak juga padanan kataan baru gitu kan bahasa Indonesianya. Menurut kalian sebagai anak bahasa Indonesia tuh apakah hal tersebut tuh menjadi bentuk hal yang positif di dunia bahasa Indonesia atau malahan bentuk yang negatif nih?
2: Kalau menurut saya sendiri Kak, sebenarnya hal itu tuh nggak bisa dibilang kita tidak bisa bias di salah satu Kak, karena kayak setiap sesuatu hal itu pasti ada bagian positifnya dan juga ada bagian negatifnya. Nah mungkin kalau menurut saya sendiri di bagian negatifnya itu dengan adanya padanan kata baru itu tuh buat kata-kata yang sebelumnya itu mungkin mulai terlupakan. Ya Kak, apalagi adanya singkatan-singkatan. Tetapi di salah satu sisi positifnya itu tuh menambahkan kosakata kita begitu Kak.
0: Wow, jadi emang selalu ada posisi negatif dan positifnya juga ya.
2: Bener.
0: Jadi untuk teman-teman mungkin yang bingung nih kata-kata baru bisa digunakan apa. Oh ini dia kata-kata baru ya, meskipun ada campuran-campuran bener. Inggrisnya. Kalau sekarang kayak becusen ya.
1: Orang heaven
0: ya kan. Banyak tuh bahasanya kan digabung-gabungin. Nah itu tadi menurut Selfie. Kalau dari Rifko sendiri gimana tuh Rifko?
1: Kalau menurut Rifko sendiri itu sepakat sama pendapat Selfie, karena kalau misalnya kita juga gak ngikutin perkembangan zaman sekarang itu mungkin bakal ketinggalan info ya Kak. Kalau sekarang kan misal ngodenya kamu orang have ya langsung ngerti. Tapi kalau misalnya gak ngerti atau gak menggunakan juga pasti agak kikuk sama temennya gitu sih Kak.
0: Iya sih, jadi kayak kita gak keren juga ya rasanya ya. Tapi kalau kalian sendiri sebagai anak bahasa Indonesia nih, apakah kalian juga tipe yang selalu menggunakan padanan kata bahasa Indonesia dengan baik yang benar, atau kalian tuh malah tipe yang ya masih kayak sekarang tuh anak-anak gaul juga?
1: Dua-duanya sih ya soalnya. Yeah. Jadi tetap pakai bahasa Indonesia tapi tetap juga pakai padanan kata yang baru gitu Kak, gabungan.
0: Tapi kalau di kelas biasanya bahasa Indonesia ya?
1: Iya betul.
0: Ya mungkin dong. Ibu becusen banget. takut banget gak sih kalau kayak gitu? Langsung F nilainya nih mereka berdua kalau kayak gitu ya gak sih? Tapi kalau gitu emang keren banget ya anak-anak pemuda tuh emang harus bisa ya namanya ngikutin perkembangan teknologi dan bahasa yang lagi berkembang juga ya. Bukan berarti kita melupakan bahasa Indonesia, tapi juga kita mengikuti apa yang sedang berkembang ya. Siapa tahu nih dari bahasa-bahasa yang lagi gaul-gaul nih bisa dijadiin bahasa Indonesia lagi, masuk KBBI lagi, ya gak sih?
1: Betul-betul.
0: Kalian ada gak nih karya-karya yang pengen kalian tunjukin ke KBBI nih, kata-kata buatan kalian sendiri mungkin?
1: Sekarang belum sih kak, belum kepikiran ya.
0: Soalnya kalau aku denger-denger di sosial media kan banyak ya. Anak-anak kayak kemarin tuh apa? Galgah ya? Yang salah satunya tuh yang kemarin sempat viral haus. Juga kan haus ya. Jadi galgah tuh artinya udah enggak haus lagi ya enggak sih? Kalau kita kenyang tuh, kalau kenyang tuh artinya kita udah enggak lapar lagi. Nah, kalau enggak haus lagi kan enggak ada bahasanya tuh. Jadi dibuat galgah. Nah, kalau kalian pengen gak sih buat kata-kata ciptaan kalian sendiri nih misalnya?
1: Pengen sih kak ya kalau pengen.
0: Apa nih? Ada gak nih kreativitas dari kalian? Sekarang aku uji nih anak bahasa Indonesia. Biasanya kalau di pertemanan tuh suka kita buat kata-kata aneh iya sendiri lagi. Ya gak sih? Ada gak nih kalian?
1: Belum kepikiran tapi pengen ya kak kalau untuk ciptain kata-kata baru gitu.
0: Ih seru gak sih?
1: Iya.
0: Nanti aku tes lagi deh abis segmen yang satu ini sama berdua. Biar mereka aku tes-tes terus deh di sini ya. Kira-kira ada gak nih kata-kata ciptaan mereka sendiri yang unik yang bisa dipakai kamu semua nanti? Siapa tahu nih tiba-tiba viral masuk KBBI. Keren gak sih viral?
1: Keren banget.
0: Content creator. Content creator ya. Pas banget sama lomba kalian juga nanti ada vlogging ya. Wow. Pastinya teman berdua kayak aku bilang, kalau kamu udah kepo sama mereka berdua nih, tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin masih belum terjawab di hati kalian, boleh tanya aja langsung ke WhatsApp kita di 0816 1016 1016, atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Kayak aku bilang juga tadi teman Pro 2, aku bakalan tes mereka lagi tapi setelah segmen yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura,
2: Rifko,
3: Selfie.
1: Yeay, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Pastinya masih ngebahas tentang ketika bahasa menjadi karya Semarang Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya. Tadi kita udah banyak banget ngebahas tentang acara mereka ya. Nanti bakal ada lomba, terus ada webinar juga yang keren-keren banget, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan keseruannya. Langsung aja hit IG mereka ya. Di mana tadi IG-nya, sayangku?
2: Jadi IG-nya itu di IG FBB HMPBSI Unsri.
1: Yes, langsung aja ke situ teman Pro 2 ya. Nah, tadi untuk kamu yang ketinggalan teman Pro 2, aku udah nge-challenge mereka untuk buat bahasa baru loh. Ini aku pengen mereka kayak Isyana gitu. Kan Isyana tuh kan suka ada bahasa unik ya bareng teman-temannya nih. Nah, jadi sebagai anak bahasa Indonesia harus juga dong bisa buat bahasa baru sendiri. Nah, tadi udah mereka sedikit latihan ya di belakang panggung tadi teman Pro 2. Langsung aja di spill apa tuh Selfie?
2: Bahasa barunya tatau.
1: Tatau. Apa tuh artinya tatau?
2: Kalau tatau itu nakal.
1: Nakal, tatau nakal.
2: Deh.
1: Kenapa tatau nakal?
2: Karena mungkin itu tuh sebenarnya bahasa kecil sih, Kak.
1: Oh, bahasa kecil kamu ya.
2: Iya, oke. Okay. Kan cadel dulu.
1: Oh, nakal ya. Jadi tak tahu ya. Agak jauh tapi mirip ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi. Terus gunain bahasanya tuh gimana nih? Kasih contoh kalimat.
2: Ih, kamu tatau deh.
1: Asik. Simple tapi kamu tatau deh. Agak centil ya kalau tatau nih ya, vibe-nya ya. Wow, nakila abis nih teman Bro 2. Keren. Oke deh, daripada tadi challenge-challenge mulu ya. Tenang aja, masih banyak challenge aku untuk mereka ya teman Bro 2. Udah aku spill-spill tapi ke mereka biar mereka gak kaget ya. Oke deh, sebelum kita lanjut lagi ya ke challenge selanjutnya nih, aku bakalan mampir ke YouTube kita yang ternyata udah rame banget yang nonton nih teman Pro 2. Kayaknya dukungan keluarga ini sudah apa ya, menghambur di kolom YouTube kita nih teman Pro 2. Ya langsung aku bacain satu-satu nih, ada dari Tia Ayu, katanya cantik banget, mau ikutan lombanya.
2: Ayo.
1: Ini siapa nih?
2: Itu Ketua Bupati HMPBSI, Kak.
1: Shout out ya Tia, halo. Terus ada Tia Roline yang bilang, oh my god cantik. Asik. Ini teman-teman kalian semua ya cantik-cantik nih. Enggak, memang cantik kok teman Pro 2 nih. Kalau kamu yang pengen lihat kecantikan mereka, langsung aja ke Pro 2 Palembang ya, ke YouTube kita tuh teman Pro 2. Terus lanjut lagi, ada dari Bravinia Sherry yang bilang wow. Ada Ajeng yang bilang keren. Ada Nira Septiani yang bilang keren, emot love. Terus ada Widya Pertama juga yang bilang wah keren, wah

0: lihat kan.
1: Cukup nulis aja
0: iya,
1: ya.
0: Bener.
1: Tapi di cipta cerpen ini nih kalian punya aturan tadi kan harus original nih ceritanya. Terus kalau dari perkatanya harus berapa kata tuh?
0: Untuk perkatanya mungkin bisa lihat di guidebook kami, di Junkies kami.
1: Oh, udah dibagiin juga di Instagram
0: sudah,
1: kalian ya.
0: Iya,
1: oke,
0: banget,
1: jadi untuk rules-rules lebih lengkapnya langsung aja mampir ke Instagram mereka, oke? Terus juga lanjut lagi nih, ada yang tanya. Halo Kak Selvi dan Kak Rifko. Ini lucu banget. Apa sih skill yang paling sering kalian pakai setelah ikut kepanitiaan? Karena jujur kadang pengen ikut organisasi tapi masih bingung gimana ikutannya.
2: Mungkin kalau yang paling deket itu himpunan masing-masing prodi paling ya kak ya. Karena kan untuk kegiatannya juga pasti menyesuaikan dan juga harus coba. Karena kalau awal tahu mungkin takut ya, aduh takut nggak bisa ngehandle semua atau tugasnya kira-kira gimana, tapi ternyata sudah dicoba full.
1: Wow, bener. Seru ya testimoni langsung yang ikutan sudah nih. Jadi kenapa sih sebenarnya kalian ikutan organisasi? Apakah memang kalian dari awal waktu masuk kuliah udah aku harus ikut organisasi, atau memang kalian tuh baru ikutan organisasi pas ya ngelihat teman-teman kalian ikutan jadi ikutan juga gitu?
0: Kalau misalnya dari aku sih kan memang dari awal kuliah pengen banget ikut organisasi.
1: Oh, memang udah seneng banget selfie ya?
0: Bener banget kak.
1: Terus kalau dari Rifko gimana?
2: Sama kak, kalau dari Rifko juga dari awal masuk itu udah langsung ke HMPBSI kak. Jadi semuanya tuh ikut gitu.
1: Oke, jadi memang kalian dari awal tuh udah semangat banget yang namanya ikutan organisasi ya. Tapi dari kalian sendiri nih, manfaat ikutan organisasi tuh apa sih?
0: Mudah berbaur.
1: Mudah berbaur.
2: Banyak relasi.
1: Banyak relasi, apalagi?
2: Banyak tambah teman baru.
1: Wow. Asli ya, jadi memang ikut organisasi tuh gak cuman soal ikutan capek aja ya.
0: Benar.
1: Tapi ikutan seru, ketemu sama teman-teman, dapat insight baru juga ya. Jadi ada pengalaman kerjanya juga ya, vibe-nya ya gak sih? Jadi selama kalian ikutan untuk mempersiapkan acara satu ini nih, nah dari kalian sendiri tuh gimana sih? Apakah ada struggle-nya sendiri? Atau malahan kalian selama ini enjoy-enjoy aja sih?
2: Kalau untuk struggle itu mungkin ada di pesertanya ya kak ya. Kan kalau misalnya untuk jenjang SMP itu masih agak bingung mungkin kak dengan ketentuan ataupun syarat kami. Boleh diceritain selfie?
0: Bener banget. Aduh, kita bisik-bisik aja boleh gak kak?
1: Boleh, ASMR kak ini ya. Tiba-tiba bisik-bisik.
0: Karena mungkin itu? Anak-anak SMP itu baru mau belajar gimana caranya ikut-ikut lomba. Jadi mereka tuh masih banyak istilah-istilah dalam lomba yang mungkin mereka belum tahu.
1: Oh, jadi maka makin banyak nanyanya ya mungkin ya untuk kalian juga.
0: Bener.
1: Tapi dari kalian juga nggak masalah kan kalau teman-teman tanya kan? Nanti kalian di belakang kayak nanya mulu.
2: Nggak kok, boleh tanya terus, tanya terus.
1: Boleh ya, tanya terus ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang bingung nggak usah bingung ya, tanya aja sama mereka karena mereka pastinya open banget untuk kalian tanya-tanya soal apapun itu. Jadi nggak usah takut bertanya tuh, malahan bagus ya nggak sih? Dibanding nanti salah di ujung-ujungnya mending nanya ya nggak?
0: Iya. Kan kalau misalnya kata pepatah mau bertanya sesat di jalan.
1: Betul banget. Memang anak Indonesia banget ya, wajib langsung keluar tuh pepatahnya ya. Oke deh, tapi dari kalian sendiri selain struggle-nya tadi sama peserta, adakah lagi struggle lain mungkin dari kepanitiaan kalian sendiri dari internal, mungkin kayak apa ya, karena kan kalian rame pastinya nih, mungkin ada pandangan yang berbeda antara satu sama lain gitu, atau gimana tuh?
0: Kalau misalnya pandangan yang berbeda itu pasti ada sih kak, tapi karena mungkin kami selalu mengumpulkan berbagai macam ide dan juga kami selalu mencernanya dengan kepala dingin, jadi mau bagaimanapun masalahnya atau tantangannya pasti bisa diselesaikan dengan baik gitu. Okay. Sih kak,
1: jadi kalian pokoknya intinya komunikasi ya.
0: Benar.
1: Wow, itu yang paling penting sih memang, apalagi kalau di himpunan ya. Emang kalau ada masalah tuh normal-normal aja.
0: Normal
1: ya, nama juga
0: banget,
1: sama teman-teman ya.
0: Benar.
1: Ada aja gitu pasti masalahnya. Tapi kalau dari kalian sendiri kan ikut himpunan dari awal, sama kalian kuliah kalian sendiri ada masalah nggak tuh? Apakah bagi jadwalnya sulit nih? Atau
0: enggak,
1: malahan
0: sih,
1: bagi kalian mudah banget, easy-easy gitu?
2: Easy-easy banget.
0: Easy sekali.
1: Wah, keren banget.
2: Ternyata pas udah dijalanin, nggak sembentrok sama kuliah sih, kak.
0: Benar.
1: Oh, ternyata masih aman banget ya.
2: Aman banget.
1: Kalau dari kalian ada tipsnya nggak nih untuk teman-teman yang mungkin pengen nih ikut himpunan, tapi takutnya tuh bentrok sama kuliahnya gitu?
0: Kalau dari aku sih, kak, kan karena kami ini, himpunan,

0: misalnya organisasinya memang dari prodi, jadi dari kami juga sudah pastinya memilih waktu yang fleksibel, jadi nggak bakal ganggu prioritas kita yaitu kuliah.
1: Oke, jadi memang kalian langsung cari yang pas aja sama prioritas kalian tuh apa ya.
0: Bener.
1: Tentuin ya gitu ya, prioritasnya kuliah harus kuliah tetap gitu
0: sekali.
1: Ya. Oke, itu dari Salvi. Kalau dari Rifko gimana?
2: Kalau dari Rifko mungkin sama sih kak, karena memang dari himpunan kami itu mewajibkan ya kak, jadi memang apa sih bahasanya itu ikut-ikut aja, tapi pas sudah dijalani memang enak gitu.
1: Seru ya ternyata. Oke deh teman-teman berdua. Jadi kalau dari mereka berdua nih, kalau kalian memang pengen ikut organisasi, ikut-ikut aja ya. Mulai dulu aja, tapi tetap kuliah nomor satu ya nggak sih? Oke deh, seru banget ngobrol sama mereka berdua. Tapi sayang banget nih, gak kerasa ya udah mau jam 5 aja nih. Gak kerasa banget kan. Sebelum kita bye-bye, boleh deh challenge lagi deh untuk kalian 30 detik nih, kasih tahu ke teman-teman yang pengen sponsor untuk kalian. Jualan okay. Acara kalian nih.
0: Siap. Oke okay. Aku?
2: Kamu aja.
0: Halo teman-teman di rumah, teman-teman dari RRI Pro 2. Buat teman-teman yang sedang ngedengerin, baik lagi di mobil atau mungkin di rumah, buat kalian yang punya usaha apapun itu, kalau kalian sedang mencari partner dalam sponsorship, bisa banget hubungi kami di Instagram kami, yaitu FBB
2: HMPBSI Unsri dan yeah. juga HMPBSI KMFKIP Unsri.
0: Bener banget, kami masih open sponsorship. Dan buat kalian yang mau bertanya-tanya, cus aja langsung ke DM Instagram kami.
1: Yuhu, itu dia teman berdua ya, langsung aja ke DM Instagram mereka dan langsung tanya-tanya aja, gak usah takut ya yeah. Karena gak dipungut biaya juga nanyanya. Oke deh, thank you so much ya untuk kalian berdua yang udah hadir hari ini nemenin aku di sore ceria. Thank you so much Rifko dan Selfie. Semoga acara kalian lancar sampai nanti hari H ya pastinya. Semoga juga habis denger ini semua orang mau sponsor untuk acara kalian ya.
0: Amin.
1: Oke deh, thank you so much. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. So teman-teman Pro 2 juga yang pengen dengerin obrolan kita tadi yang mungkin ketinggalan, baru tune in di 91.6 FM, kamu bisa langsung dengerin aja obrolan kita di RRI Pro 2 Palembang. So teman-teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Rifko dan Saufi. Bye-bye. Teman Pro 2, thank you so much sudah dengerin sore ceria bareng Naura, Saufi dan juga Rifko tentang Ketika Bahasa Menjadi Karya Semarak Festival Bulan Bahasa Universitas Sriwijaya, yang pastinya nih festivalnya bakalan keren banget teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu kelewatan, langsung aja mampir ke Instagram mereka juga. Dan pastinya di sore ceria aku bakalan nemenin kamu masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu tune in terus with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, ini 5.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas ya sama anak-anak Unsri tentang perkembangan AI juga dalam bahasa gitu, teman Pro 2. Jadi menarik banget ya, karena memang perkembangan AI itu sekarang udah pesat banget. Jadi sering banget kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan nih kadang-kadang ada teman aku yang nanya jam aja ke AI. Saking udah AI banget gitu kehidupannya kali, teman Pro 2 ya. Tapi nih sebenarnya kalau ngomongin soal AI, kayaknya juga ini menjadi salah satu tools yang harusnya kita sebagai masyarakat tuh menggunakannya sebagai alat bantu aja gak sih, dibandingkan sebagai alat untuk kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau kita terlalu bergantung sama AI, ujung-ujungnya otak kita juga jadi gak bisa berkembang dan gak bisa mikir sendiri juga tuh, teman Pro 2. Apalagi nih kalau penggunaan AI-nya tuh berhubungan dengan industri kreatif. Nah, kalau kayak anak Unsri tadi ngomongin tentang karya gitu, memproduksi dua bahasa Indonesia, gak mungkin dong kita buat cerpen, buat cerita itu karya dari AI. Berarti itu gak original ya, gak sih, memproduksi dua. Apalagi kalau ngomongin tentang musik dan musisi gitu, memproduksi dua, yang kayaknya aneh banget ya gak sih kalau musisi malahan menggunakan AI sebagai alat bantu untuk buat musiknya. Ya gak nih? Soalnya teman Pro 2 ya, dari salah satu penyanyi yang keren banget sekarang lagi naik daun banget, Olivia Rodrigo, dia juga mengatakan bahwa dia gak akan pernah yang namanya menggunakan AI untuk membuat musik dia, teman Pro 2. Kenapa? Karena kata dia penggunaan AI itu aneh banget gitu, sama sekali gak membantu untuk dia sendiri gitu, teman Pro 2. Bahkan dia pernah nih menggunakan AI untuk cari judul lagu dia, teman Pro 2, dan ternyata ujung-ujungnya judul-judul yang dikasih sama AI itu malahan aneh banget. Dia ngerasa judulnya tuh kayak apa ya, gak ada Olivia-nya banget gitu, teman Pro 2, gak ada manusia-manusianya. Makanya dia bilang dia gak akan pernah yang namanya pakai AI. Keren ya. Aku selalu kagum sih sama penyanyi-penyanyi yang punya stand sendiri sama opini mereka, teman Pro 2. Either misalnya opini itu benar atau enggak gitu kan, paling enggak mereka punya opini untuk menyuarakan sesuatu yang mereka percaya. Kayak Olivia tadi bilang dia gak akan pernah yang namanya pakai AI. Kita lihat ya, musik-musik Olivia memang sebenarnya stylenya tuh dari awal dia ngerilis lagu sampai hari ini pun masih konsisten banget, teman Pro 2, dengan pop punk dia yang seru banget, tapi masih tetap relatable banget sama remaja-remaja girly sekarang, ya enggak? Nah, makanya di album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini juga, di album terakhirnya Olivia, itu tuh jadi album yang sukses besar banget juga, teman Pro 2, bahkan sempat masuk ke Billboard 200 juga. Karena emang lagu-lagunya tuh enak-enak banget didengerin dan original banget karyanya Olivia Rodrigo. Meskipun juga kalau aku baca-baca gitu, teman Pro 2, Olivia juga banyak bilang kalau misalnya dia terinspirasi dengan musik-musik karya-karya tahun 90-an juga. Karena itu jadi salah satu musik yang sering banget dia dengerin tuh, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu terinspirasi sama musik-musik zaman dulu untuk karya-karya kamu, boleh banget gitu, teman Pro 2. Dan kalau kamu pengen pakai AI juga sebenarnya oke-oke aja. Tapi tetap kayak aku bilang tadi, AI itu cuman alat bantu, teman Pro 2 ya, bukan tools utama kamu untuk buat satu karya. Jadi kalau untuk idea, eksekusi, make sure itu semuanya karya kamu sendiri. Kalau kamu butuh bantuan kayak ya meng-arrange idea kamu, boleh deh pakai AI. So teman Pro 2, kalau gitu tadi udah ngomongin tentang Olivia, kayaknya asik juga ya sore hari ini kita dengerin lagu Olivia, This Is The Cure.

Masih sama 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Jangan jatuh cinta dari Di Lestari, teman Pro 2 yang kemarin baru mampir ke Palembang juga ya kan, di acara Semesta Buku. Wah, itu seru banget teman Pro 2. Aku lihat di story-nya Di Lestari tuh nyeritain tentang buku baru dia juga di situ kan. Terus banyak juga teman-teman yang di sana bisa minta tantangan langsung sama Di Lestari. Wah, asik lah pokoknya teman Pro 2 ya event-nya. Kalau ngomongin soal buku nih, tapi teman Pro 2 ya, sekarang untuk kamu yang pengguna aplikasi Goodreads untuk tracking bacaan kamu, yang dulu tuh suka bingung ya kalau abis baca buku, aduh kok ratingnya cuma bisa 1-5 aja nih. Sekarang Goodreads akhirnya mendengarkan semua keluh kesah teman-teman yang suka baca, teman Pro 2 yang pengen banget ngasih nilainya tuh kayak misalnya 4,5 atau 4,75 gitu teman Pro 2. Sekarang Goodreads udah memberlakukan aturan terbaru teman Pro 2 untuk feature terbaru mereka juga, yaitu feature rating yang bisa lebih dari 1. Keren banget teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau kamu baca di Goodreads terus kamu pengen kasih nilainya lebih dari gak cuma 4 aja gitu sama Pro 2, kayak aku bilang tadi, kamu bisa kasih nilainya 4,5 bintang, 3,5 bintang. Nah, jadi lebih spesifik lagi tuh nilai yang kamu kasih sama Pro 2 ya. Jadi pastinya ini jadi salah satu feature yang udah lama banget diminta sama para pembaca dan pengguna Goodreads sama Pro 2. Dan finally setelah puluhan tahun ya, gak nyampe puluhan juga ya, finally bisa nih dikabulkan sama Goodreads. So teman Pro 2, untuk kamu juga yang misalnya bacanya lewat Kindle, terus tuh juga mungkin udah ngasih nilai sebelumnya di buku-buku sebelumnya dan pengen ngubah bintang yang kamu kasih, itu masih bisa banget teman Pro 2. Tinggal kamu atur-atur aja nilai bintangnya sesuai keinginan kamu. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen lebih tahu lagi tentang fitur terbaru dari Goodreads ini, kamu bisa banget langsung aja baca di laman resmi rri.co.id.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung bersama Programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Toha ayat 1-14 bersama Qori'a Rufaida SPDI. Lalu di jam 17.56 kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: Hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2026. Baik, pendengar, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di Semesta 1,5 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa kalau udah masuk jam segini, artinya aku bakalan kasih tahu kamu info-info seputar kebudayaan juga, teman Pro 2. Dan pastinya kalau ngomongin tentang kebudayaan kota Palembang sendiri, pastinya Palembang itu gak cuma dikenal lewat kekayaan kulinernya aja, tapi juga menyimpan banyak banget situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Islam. Wow, keren ya. Salah satunya ini adalah makam batu makam Ratu Bagus Kuning yang berada di kawasan Pelaju Palembang nih, teman Pro 2. Jadi situs ini memang dipercaya berkaitan dengan sosok Ratu Bagus Kuning yang dikenal dalam cerita sejarah dan tradisi masyarakat setempat, di mana keberadaan makam tersebut menjadi bagian dari jejak perkembangan Islam di Kota Palembang. Wow, dan hingga kini nih kawasan makam tersebut masih menjadi tempat yang dikunjungi masyarakat untuk mengenang sejarah dan tokoh masa lalu. Keren banget, teman Pro 2 ya. Ternyata di Kota Palembang gak cuman ada terkenal sama pempeknya aja nih, tapi juga terkenal sama makam-makam dan situs bersejarah yang kayak gini, teman Pro 2. Dan keberadaan makam tersebut itu juga menjadi pengingat bagi banyak orang ya, bahwa perkembangan Islam di Palembang itu memiliki perjalanan yang panjang banget. Nilai sejarah tersebut membuat kawasan ini memiliki potensi yang dikembangkan sebagai wisata sejarah dan juga religi, teman Pro 2. Keren ya. Jadi untuk kamu yang mungkin nanti weekend pingin jalan-jalan, yang kerjain jalan-jalan ke mall terus, kayaknya kali ini bisa deh coba jalan-jalan ke sini, teman Pro 2 ya, ke makam Ratu Bagus Kuning. Siapa tahu nanti di situ kamu bisa dapat insight-insight baru tentang perjalanan Islam di Kota Palembang.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di Sore Ceria. Yang pastinya nih sekarang kamu udah ditemenin sama segmen Senja Seru-seruan Aja Ini Indonesia. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, apa yang lagi seru di Indonesia? Kayaknya memang keadaan lingkungan kita ya gak sih? Alias memang sekarang kan masih musim kemarau ya teman Pro 2. Gak cuma di Palembang aja, yang kayaknya di beberapa bulan terakhir ini gak hujan-hujan gitu teman Pro 2. Tapi di seluruh Indonesia juga kayak gitu. Salah satunya nih di Jombang teman Pro 2, yang ternyata untuk memanggil hujan gitu teman Pro 2, mereka ada tradisi yang unik banget nih, yaitu tradisi memandikan kucing untuk memohon turunnya hujan. Unik banget teman Pro 2 ya. Jadi nih dari warga dusun Banjarsari tepatnya di Jombang tadi teman Pro 2, memang ada tradisi unik banget yang tujuannya untuk meminta hujan karena kondisi kemarau yang memang berkepanjangan saat ini. Dan tradisi ini memang udah diturunkan secara turun-menurun juga teman Pro 2, dan dalam prosesi tersebut kucingnya nih bakalan dimandiin dengan yang namanya menggunakan air dawet teman Pro 2 dan juga air kembang. Jadi bukan mandinya biasa gitu teman Pro 2, bukan grooming-grooming seperti di vet ya. Jadi groomingnya spesial nih, pakai air dawet dan air kembang. Karena menurut tokoh masyarakat setempat, air dawet itu memiliki filosofi untuk mengurangi sesuatu yang rumit. Sementara kucing itu dapat dipercaya memiliki makna simbolis dalam kebudayaan agraris Jawa sebagai lambang keseimbangan alam gitu teman Pro 2. Unik ya. Terus tradisi ini juga sering disebut sebagai tradisi yang sering banget dilakukan setiap musim kemarau. Jadi kalau misalnya musim kemarau sudah berlangsung nih teman Pro 2, mulai deh tradisi mandiin kucing ini dilaksanakan sama masyarakat Jombang. Keren ya teman Pro 2, tradisinya unik banget. Kalau kamu sendiri ada gak sih tradisi-tradisi unik yang sering dilakukan sama orang-orang di daerah kamu kalau teman Pro 2? Kalau ada boleh kamu bagiin tradisi apa di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the game, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2 KBRI Tokyo memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kerjasama ekonomi, budaya, dan juga pelayanan WNI di Kyushu. Kegiatan tersebut berlangsung di Fukuoka pada awal Oktober 2026, di mana penguatan ekonomi dilakukan melalui seminar startup yang mempertemukan penguasa Indonesia dengan investor dan juga lembaga keuangan Jepang. Sementara itu, Pesta Indonesia Fukuoka menampilkan seni budaya dan juga kuliner Indonesia. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 film Beautiful Pain merilis final poster yang menggambarkan perjuangan Niken menghadapi pernikahan toksik. Film drama ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 22 Oktober 2026. Poster menampilkan patung perempuan retak sebagai simbol luka batin Niken. Tatapan Niken juga menggambarkan keberanian untuk bangkit demi kedua anaknya. Di film ini, Niken diceritakan berjuang setelah bercerai, termasuk menghadapi fitnah dan juga victim blaming. Nikita Mirzani, selaku pemain film ini, menyebut film ini mengangkat pesan tentang keberanian perempuan untuk bersuara dan juga bangkit. Informasi terakhir, Teman Pro 2, James Gunn menganggapi kritik terhadap rencana film Clayface yang diproduksi oleh DC Studio. Ia menegaskan Hollywood tidak menentukan film hanya berdasarkan suara publik terhadap karakter yang sudah populer. James Gunn menyebut film-film seperti Back to the Future, Casablanca, hingga The Matrix juga tidak lahir dari permintaan publik. Menurutnya, film Clayface diberangkat dari gagasan kreatif terhadap karakter yang relatif jarang diangkat. Film Clayface sendiri disutradarai oleh James Watkins dan juga dibintangi oleh Tom Rice Harris sebagai Matt Higgin. Film ini menjadi debut layar lebar solo sang penjahat DC yang dikenal mampu mengubah bentuk. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan Teman Pro 2, Info Pro 2 tadi juga menutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta bareng Music Live Chat. Pastinya bareng musisi yang keren-keren banget, Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan obrolannya. So, Teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di sore ceria dari jam 3 sore tadi sampai mendekati jam 7 ini. Thank you. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu, Teman Pro 2.

0: Malam Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Bahkan di Paris, ada yang streaming di Inggris,
1: di Jerman. Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Dit.
0: Ya? Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya
0: usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda
1: dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson ya bolak-balik gitu. Hudson
2: begini. Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih kita Hudson mungkin teman berdua.
0: Berarti anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Terus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul,
0: bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh, yeah. Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah.
0: Benar-benar.
2: Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
0: Masih kuliah.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya.
0: Bener.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Yeah. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung host reclubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya padahal.
2: Oh,
1: iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.

0: dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Benar-benar.
2: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
1: Betul.
2: Iya gak sih?
1: Betul.
2: Selalu.
1: Selalu ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Benar. Psikologi cuy.
2: Psikologi.
0: Masih inget ya?
2: Masih inget dong. Inget dong.
1: Masih inget dong.
2: Kita tahu UKT kamu berapa.
0: Oh, enggak dong. Enggak
2: usah. Terlalu.
1: Kok jadinya serem ya?
2: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
0: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Wih, kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah, ini fasenya nih.
2: Ini saatnya nih.
1: Benar.
2: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
0: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
0: Jadi lebih ke situ sih.
2: Oh gitu.
0: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
0: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
2: Berarti asli, real kejadian sama kamu.
0: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
2: Betul.
0: Kan
2: betul.
0: Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
2: Iya.
0: Cuman kan kita bikin ini lebih keren lagi.
2: Modus
0: kan kayak kuring ya.
2: Kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
2: Iya, aduh, penipuan ya.
0: Jangan
1: ya, bener.
2: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
1: Betul.
2: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
0: Buat first date-nya biasanya.
1: Kayak
0: kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
2: Iya, jelas.
0: Nah, itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
2: Disclaimer dulu ya.
0: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
2: Jadi
0: aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
2: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
2: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
2: Strategi.
1: Bener. Halus bro.
2: Halus pisan.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
2: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
2: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar.
1: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, ngomong-ngomong IP. Gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vokal direkturnya juga.
0: Benar-benar.
2: Sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga, fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya, ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy, bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: juga. Jadi
2: pokoknya gak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya, kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu.
2: Betul.
0: Iya,
2: itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Iya. Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih? Posisinya.
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
0: Wow.
2: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah banget.
0: Enggak diketawain.
1: Pensalisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur enggak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: sih.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Bener. Kita ikut donate bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas
2: pengen
1: ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
3: Kadang.
1: Ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Benar. Enggak apa-apa kan interaksi sama orang seru kan?
3: Seru dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur. Iya.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya,
2: lembut banget. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Kurang.
1: Gitu.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena gitu, masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya,
2: benar.
1: Iya, benar lagi benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati gimana?
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin 3 strategi buat memiliki. Boleh gantian ya. 1 2 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Enggak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Iya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih Kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakak.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit.
3: Gua ada.
1: Itu yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Iya, lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti enggak enak kan?
3: Enggak enak.
2: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
3: Iya.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi temuin satu lagi dong.
2: Boleh.
3: kalian emang oh, banyak oh, lagi. Satu dari cowok lagi. Aja dari cowok.
1: Dari cowok. Selain selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Bener.
3: Oh. Gitu.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Misalnya kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak okay, nih okay. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita, iya kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya lucu banget.
2: Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Pernah dong.
3: Serius gak sih?
1: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Pernah
2: yes,
1: dong.
2: Yes. Yes.
1: Yes. Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya, iya, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya ngonten tiga tips buat dapetin cewek okay. Gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati okay, cewek.
1: Oke.
3: Okay. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih sekarang coba deh belajar sama nelayannya.
1: Aduh.
3: Ya udah deh.
1: Iya iya.
2: Bener bener.
1: Sayangnya mereka mancing kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Enggak maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu. Loh.
3: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
2: ya dong.
1: Harus
2: dong.
3: Harus ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan itu galat
2: bukan. Bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Itu, ya itu kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga
3: oh,
2: tadi.
3: Oh, yeah. Gini, good night. Kan dia jawab good night nih.
1: Yeah.
3: Kita kayak baru balas besok
2: kan. Yeah.
1: Sorry semalam ini. Baca. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener. Jangan terlalu ngebet.
3: Jangan terlalu
2: main
3: ngebet, ya?
2: Main smooth aja.
3: Slow gitu, but steady.
2: Nah,
1: yeah. Nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya, oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya gitu.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk
3: oh,
1: kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Ini tadi ngomongin soal apa percet-cetan ya.
1: Yeah.
2: Ini ada Octadian yang bilang jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh. Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan too much.
3: Yeah. Bener. Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya yeah, bener.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh siapa yang bilang itu?
1: Ada.
2: Set Stickman.
3: Oh ya Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah,
3: iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Oh,
1: asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: iya gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik sih.
2: Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi gak Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Makasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga
1: Sasnil Nora. Sasnil Nora katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada Lara yang udah nanya nih. Nah,
3: yeah.
2: Ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, cukup berat.
2: Benar-benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tinggal tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku, kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi
2: benar-benar,
3: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu sih.
2: Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya.
2: Benar-benar,
3: betapa
2: benar-benar
3: kamu pengen ada di Spotify misalnya.
2: Yes.
3: Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak.
1: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah banget,
1: alhamdulillah
3: gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
1: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya. Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu 3 tahun. Waduh, seru tahun banget ya. Ini seru, seru banget.
3: Seru banget, seru, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?
3: Dia saya.
2: Oh ini
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa.
2: Ah,
3: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
2: Asik.
3: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget
3: Brazil, joget Brazil.
1: Gue joget Brazil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya?
1: Oh.
2: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
2: amin.
3: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
2: Yes.
3: Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di Smody SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
3: Yeah.
2: Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya. Oh iya, bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

0: kelewatan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan balik lagi bareng Anda Im di Jaga Malam untuk hari ini. Ini hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Sampai jam 23 malam teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu. Udah aku siapin info yang keren banget dan juga lagu yang enak banget buat kamu dengar malam ini. Stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

11,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Jisoo teman Pro 2 klik ya, spesial buat kamu masih dengerin Pro FM teman Pro 2 ya. Dijaga malam, aku juga tungguin buat kamu pengen banget repotivitas kamu lagi ngapain aja buat malam ini, atau pengen request lagu tambahin playlist aku boleh banget teman Pro 2. Bisa WhatsApp di 0816-1106-916 atau juga kamu boleh DM di Instagram di Pro2 RRI Palembang ya. Sembari mungkin dengerin Pro2 kamu sambil kerja teman Pro2 atau lagi nyantai, yang kamu tuh kerjanya teman Pro2 seorang freelancer ya. Kalau freelance gitu ketika ada panggilan baru kerja gitu ya. Karena banyak juga teman Pro2 teman-teman aku yang gen-gen Z yang memang kerjanya freelance gitu ya. Jadi memang sekarang ini kalau untuk kerja freelance sih banyak disukai juga oleh Gen Z teman Pro2. Dan bisa dibilang ini bukan cita-cita setelah lulus dari kampus gitu ya. Mungkin mereka karena ada juga yang sambil kuliah terus ambil freelance jadi salah satu kru WU atau IU ya, atau apapun itu teman Pro2 ya. Tapi keren sih teman Pro2 kalau anak-anak muda zaman sekarang ini, jadi mereka tuh lebih produktif gitu ya. Jadi jumlah pencari kerja terus membludak teman Pro2, jadilah kenyataan yang harus teman-teman Gen Z ini hadapi hari-hari. Semua orang pada gilirannya harus bangun dalam kenyataan pekerjaan idaman adalah impian, sementara itu susah cari kerja adalah realitasnya gitu ya. Akhirnya gak sedikit juga nih Gen Z itu bekerja sebagai freelance sembari terus mencari kerjaan lain gitu ya. Jadi menurut anak-anak Gen Z ya, salah satunya itu dia mengatakan pekerja lepas aktif semenjak menamatkan pendidikan diploma pada 2025. Jadi saat ini teman Pro2 dia tuh kayak apa ya, bisa dibilang pekerja lepas spesialis penata acara gitu. Dan tentunya lumayan sih kalau jadi freelance teman Pro2 ya, daripada gak ngapa-ngapain sambil nunggu pekerjaan yang mungkin kamu suka banget, atau mungkin sembari kamu kuliah teman Pro2 cari kerjaan sampingan tuh oke banget gitu ya. Jadi gak ngerepotin orang tua, mau jajan, mau hangout bareng teman-teman, ada dong duitnya. Karena kamu ambil side job freelance teman Pro2 mungkin pas weekend atau mungkin per harinya itu ada gas ya. Jadi jangan sampai kamu merepotkan orang tua kamu ya. Next teman Pro2 aku puterin juga single terbaru juga buat kamu, ada Muse, Hush.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Semasa ke mana Pro FM Palembang, teman terbaik kamu ada lingkaran dari Gea Indrawari ya. Dan teman Pro 2 ini kita masih dijaga malam. Aku punya info lagi teman Pro 2 buat kamu yang kayak terus kira-kira kapan ya aku punya pacar gitu, atau mungkin aku dapat jodohnya kapan gitu. Sampai kayak aku dulu juga teman Pro 2, kayak setiap tahun tuh wah pengen deh tahun depan kayak punya pacar gitu, atau mungkin mudah-mudahan tahun depan jodoh aku udah ada gitu teman Pro 2 ya. Tapi nyatanya ketika udah mau tahunnya gitu, nggak ada hilalnya gitu. Sama kayak kita punya wishlist juga ya, pas tahun baru nih tahun depan pokoknya harus punya pacar gitu, tapi ternyata nggak teman berdua ya. Kita tuh kadang kayak bisa berusaha teman berdua, tapi kenyataannya tuh kayaknya kamu belum bisa, atau mungkin belum jodoh kamu deh. Tapi emang teman berdua, kalau sekarang ya, kalau dilihat ada sebuah studi ini mengatakan kalau banyak jomblo itu yang sudah tidak betah sendiri, tapi mereka tuh kayak mager banget buat berusaha gitu, gak sih teman berdua? Jadi beberapa orang mungkin betah dengan kesendiriannya sampai bisa aja nih lama-lama menjomblo. Tapi gak sedikit juga yang udah lama menjomblo dan kayak udah gak betah buat sendirian gitu. Jadi relationship coach Lex de Perix mengatakan ini bahwa ternyata banyak jomblo yang sebenarnya sadar mereka perlu meningkatkan kualitas diri agar kayak lebih mudah mendapatkan pasangan gitu ya. Agar tetapi ini teman berdua, mereka kayak masih mager mengimbanginya dengan aksi nyata gitu. Kalau Gen Z mah bukan kayak cari pasangan aja yang apa males gitu ya, mager, tapi kayak semuanya mager gitu gak sih Nora? Bener banget ya. Nah, kalau ngomongin jomblo tuh kayak kalau Nora gimana kalau jomblo? Iya, kayak mager ya. Kayak nggak mau nyari gitu, kayak kalau udah kalau ada ayo gitu, kalau nggak ada udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang teman berdua, kalau pengen banget atau walau ingin dicintai apa adanya gitu, terdengar kayak romantis, kalimat ini kayak justru sering dijadikan tentang untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi banyak jomblo tuh yang cenderung males untuk berusaha kayak mencoba memulai hubungan baru, atau hanya sekedar untuk PDKT pada orang yang disukai. Ada gak Nora di NRI yang kamu suka? Gak ada ya? Ada?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota. Sial.
1: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
2: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
2: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
3: Kakak jahat.
4: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman berdua Billy Alis, Bad Guy. Jadi kabarnya nih Billy lagi menyiapkan album baru sekaligus rencananya bakal menggelar tour dunia pada tahun depan sampai 2028 gitu ya. Jadi kabar ini menyebutkan sejumlah wilayah yang kemungkinan untuk masuk dalam rangkaian tournya Billy ini, termasuk Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Australia, dan juga Asia ya. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari Billy Alice terkait jadwal maupun kota mana yang bakal disambangi gitu ya. Jadi kalau Asia benar-benar masuk dalam rangkaian tour tersebut, mudah-mudahan ini Palembang Indonesia, khususnya Jakarta itu jadi salah satu yang masuk dalam konser tournya gitu ya. Amin.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Torchy, Second to Mars, Closer to the Edge, teman Prodo 2 ya. Selamat datang pukul 21:21. Kita masih di Jaga Malam, teman Prodo 2. Dan aku masih update informasi berikut ini. Juga masih ketunggu buat kamu yang pengen banget request lagu dan mau kirim salam, boleh drop aja di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro2 RI Palembang. Satu lagi teman Pro2, film yang membanggakan Indonesia. Ada film pendek ya, Anak Macan, My Plastic Mother. Dia memastikan bakal maju mendaftarkan diri berlaga di Academy Award ke-99

atau Piala Oscar 2027 ya, untuk kategori Best Live Action Short Film. Jadi putusan ini diambil setelah film karya Amar Haika tersebut sudah mengantongi kemenangan Flickrfest Award for Best International Short Film di Flickrfest International Short Film Festival ke-35 di Sydney, Australia pada awal 2026. Jadi The Flickrfest Short Film Award merupakan salah satu dari sekian banyak festival film yang diakui oleh Academy Award dan digelar dalam rentang periode kelayakan, yakni setahun sebelum masa pendaftaran ditutup pada September 2026. Dan kemenangan di festival film yang diakui oleh Academy Award ini membuat film tersebut memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan juga berkompetisi di ajang film tertinggi dunia. Jadi sebelum mendaftarkan untuk dipertimbangkan dalam kategori Live Action Short Film Oscar 2027, film anak Macan My Plastic Mother sudah tayang dan berkompetisi di berbagai festival film internasional yang diakui juga di Academy, yakni Flickrfest International Short Film Festival di Australia, pemenang Best International Short Film, Leeds International Film Festival di Inggris, Berlin International Short Film Festival, dan di Lebanon, Holy Short Film Festival di Amerika Serikat, ada Atlanta Film Festival Amerika Serikat, Clermont-Ferrand International Short Film yang tentunya ini di Perancis, dan Singapura International Film Festival. Kita doain aja tahun berdua, semoga nanti di Oscar untuk film Macan My Plastic Mother ini bisa mendapatkan hasil terbaik dan kembali membanggakan perfilman Indonesia. Amin ya. Yeah.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau...
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Wewajo.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

FM Palembang, teman terbaik kamu. Aku masih ngomongin teman Pro 2, ini ada penelitian lagi ya buat teman Pro 2 yang biasa banget bergadang dan kurang tidur. Ini dapat mempengaruhi kondisi tubuh maupun emosional seseorang gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, diketahui ini dapat membuat seseorang lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, serta mengalami perubahan suasana hati. Karena itu pola tidur yang tidak teratur dalam jangka panjang perlu diperhatikan. Namun klaim bahwa orang yang sering begadang dan menangis akan lebih cepat meninggal itu tidak bisa disimpulkan begitu aja teman berdua. Karena ini dari penelitian, orang yang sering begadang dan menangis akan lebih cepat meninggal, katanya gitu ya. Tapi ini tidak bisa diklaim benar teman berdua. Karena merupakan sebuah respon emosional yang normal. Sementara dampak kesehatan lebih berkaitan dengan pola kurang tidur dan faktor yang menyertainya juga gitu. Tapi kalau misalkan kayak lebih mudah marah, itu kayaknya benar deh teman berdua ya.

0: for you.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

menyebut mereka melakukan 8 kali take untuk mencari formula yang kerasa lebih fresh gitu ya. Yeah. Jadi kalau dengar lagu yang satu ini teman Pro 2, kita melihat bagaimana sebuah karya itu bisa menunjukkan atau menemukan pendengar baru tanpa kehilangan cerita di masa lalunya. Dan mungkin ini kekuatan musik juga. Jadi waktu boleh berjalan, tapi kayak sebuah lagu itu bisa tetap menemukan jalannya untuk kembali di hati kamu ya. Yeah.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: loh.
1: Lagi promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teramini Genre Indrawari, teman Pro 2. Dan ini lagu spesial buat kamu, teman Pro 2, yang sekarang masih belum ikhlas untuk menerima sesuatu yang mungkin bukan kehendak kita, teman Pro 2. Kata Giasi, relakanlah, teman Pro 2, ya. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan nantinya teramini. Amin, ya. Dan akhirnya teman Pro 2, Rian pamit undur buat hari ini. Udah tuntas nemenin kamu di Jaga Malam. Untuk hari Kamis 8 Oktober 2026 ya, di malam Jumat teman Pro 2, Mam Ladies. Dan kalau belum tidur, tetap terus stay tune di Pro 2 sampai jam 12 malam. Aku bakal puterin lagu di Jazz Musik ya. Dan aku pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 0816. Instagram Pro2 RRI Palembang. YouTube channel Pro2 Palembang. Aplikasi RRI Digital.
1: 91,6 FM Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. It's Pada, selamat pagi teman Pro2 bareng sama Divi ya, sampai jam 10 nanti. Dan dari jam 5 sampai jam 6 bakal aku puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu di Jumat pagi ini di Spada Just Music.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Pro2, pada kesempatan kali ini yang sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman Pro2 yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman Pro2, mencintai dengan hati, rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa, mari kita bersama-sama berdoa, semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut kalau memang jodoh, sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insya Allah. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah kembali lagi ya, insyaAllah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Persebaya menyiapkan talenta muda untuk mendapat kesempatan tampil di League Cup. Kompetisi ini menjadi ajang bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing di level senior. Persebaya memiliki sejumlah pemain U23 serta pemain dari Elite Pro Academy dalam skuad. Pembinaan berjenjang menjadi bagian dari strategi klub untuk menyiapkan pemain menuju tim utama. Informasi selanjutnya, pianis Indonesia Alfred Yang Sugiri mendapat undangan untuk kembali tampil dalam konser musik klasik di Eropa pada 2027. Undangan tersebut diperoleh setelah ia tampil di Wina, Austria bersama Hungarian State Symphony Orchestra of Szolnok. Alfred tampil sebagai solis utama dan membawakan karya Mozart selama sekitar 30 menit. Penampilannya mendapat sambutan meriah dari penonton di ORF Radio Kulturhaus Wina. Informasi terakhir, teman Pro 2 Leonardo DiCaprio menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan dan Sumatera melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut lebih dari 800.000 hektar hutan telah terbakar dan lebih dari 5 juta orang terdampak asap kebakaran. DiCaprio menilai perubahan iklim membuat hutan semakin kering dan panas sehingga lebih rentan terbakar, sementara pembukaan lahan untuk pertanian turut menjadi pemicu. Kebakaran tersebut juga mengancam habitat satwa liar termasuk orangutan Kalimantan dan owa janggut putih. DiCaprio mengapresiasi upaya pemerintah, petugas pemadam kebakaran, masyarakat lokal, organisasi konservasi serta penyelamat satwa dalam menangani kebakaran dan melindungi satwa terdampak. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Coffee in the Morning by Blink Out Kid, musisi yang sempat diundang dan ngobrol bareng ya di Music Live Chat Pro FM Jakarta Sabtu lalu nih tuh Om Pro 2. Tapi kalau Blink Out Kid, Coffee in the Morning-nya itu comfort people dia. Ya kalau kita mah kafein aja ya. Kalau kamu tea or coffee nih tuh Om Pro 2. Kafeinnya teh dulu atau kopi dulu. Ya apapun kafein kamu yang bisa bikin kamu lebih ready lah ya, lebih siap menghadapi kabut asap lagi di pagi ini, menghadapi kemacetan lagi ya. Pastinya ditemenin sama Divya sampai jam 10 nanti tuh Om Pro 2 di pada hari ini, bareng sama info-info terupdate dan juga lagu-lagu enak yang nemenin kamu di pagi hari ini. Kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu, langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Produk Pemalembang teman terbaik kamu, that was Panya. Pernahkah, pernah gak sih kamu bertanya-tanya kapan kabut asap ini kelar, ya ampun. Dan pernah juga gak sih kamu mikir ini sebenarnya pertama kalinya kabut asap separah ini, atau sebelumnya udah pernah terjadi nih yang separah ini? Dan ternyata tahun produknya 11 tahun lalu itu memang udah pernah terjadi yang kayaknya malah gak separah 2026 ini. Karena catatan terakhir di tahun 2015 itu untuk ISPU-nya yang paling tinggi itu 780 tahun produknya. Dan untuk sekarang aja kita udah nyampe seribuan ya untuk ISPU-nya sendiri ya. Kalau kamu keluar sampai ngelihat udara tuh kuning banget sempat beberapa hari lalu ya. Ya, tapi syukurlah untuk hari ini tahun produknya ya, di pagi hari ini enggak sampai seribuan. Ini masih di level berbahaya, walaupun masih di level berbahaya tapi di angka 634. Semoga aja nanti enggak lebih parah lagi ya semakin siang, semoga malah semakin membaik juga udaranya di siang hari nanti tahun produknya. Dan kalau kamu penasaran juga ya, di tahun 2015 itu memang salah satu karhutla yang terparah banget di Palembang dan Sumatera Selatan tahun produknya. Bahkan lahan yang terbakar itu lebih dari 800 hektar nih tahun produknya. Dan sampai sekarang untuk mitigasi karhutla ini masih dilaksanakan ya tahun produknya, dari BPBD, BMKG dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat aja nanti hasilnya gimana tahun produknya. Dan jangan lupa untuk yang kamu bisa lakuin sekarang adalah jaga sesama warga, jaga diri kamu juga, jaga kesehatan kamu, dan ingetin kalau ada yang bakar sampah. Jangan sampai kita sama-sama merasakan resah yang menyiksa kayak lagunya Krina Trias di lagu yang satu ini dong, produk.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Produ sama lemang teman terbaik kamu tahu produ ya, bunga-bunga di Barcelona ya. Belum berbunga-bunga sih ya, belum musim semi soalnya kita masih musim kabut. Dan ya pastinya kamu juga perlu untuk update terus ya info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Dan buat kamu yang gak sempat untuk ngecek sendiri di bmkg.go.id, aku bakalan kabarin kamu info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan. Perkiraan cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini 9 Oktober 2026, di pagi hari cuacanya akan cerah berawan dan juga berasap teman produa. Kemudian di siang ke sore harinya cuacanya masih cerah berawan dan berasap dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, Musirawas, Muara Nim, Empat Lawang, Pagaralam, Lahat, Oku Selatan, dan Oku. Lanjut di malam hari cuacanya masih cerah berawan dan berasap dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, dan Pali. Sedangkan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Muara Nim, Oku Selatan, dan Oku. Untuk suhu udara di wilayah Sumsel dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki adalah 24 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 93%. Suhu udara di wilayah Sumsel dataran tinggi sekitar Pagaralam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan adalah 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 42 hingga 98%. Ada peringatan dini cuaca Tomang Pro 2 waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada malam dini hari di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Musirawas Utara, dan Pali. Sedangkan untuk waspada potensi kemudahan terbakar lapisan permukaan tanah ada di sebagian besar wilayah Sumatera Selatan. Dan itu dia info cuaca dari BMKG Sumatera Selatan.